0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu ada
9: sedikit aja Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Mengalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
17: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan.

0: hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.
2: Ya, baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama presenter Skor Wil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, presenter Sukoril Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saat ini di layar ini saya lihat pemandangan yang tidak biasa bagi saya ya, karena untuk pertama kalinya pada pagi hari ini saya hanya sendirian ya, laki-laki, dan yang lainnya ini perempuan semua kebetulan ya. Dan ini juga sesuai mungkin dengan permintaan dari pendengar kita yang mengirimkan WhatsApp tadi malam. Seperti apa mungkin sesaat lagi ya kita bahas WhatsAppnya. Dan sekarang ini kita akan mencoba bergabung bersama prakirawan BMKG untuk informasi terhadap cuaca pada pagi hari ini ya, bersama Bung Dedi Adana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabarnya Bang Dedi di pagi hari ini, Bang?
1: Ya, baik ya.
0: Alhamdulillah ya. Iya, ini Bang Dedi, kalau dari studio Persatu RRI Banda Aceh ini saya perhatikan ini cuaca lumayan mendung ya pada pagi hari ini. Bagaimana dengan nanti selanjutnya, Bang Dedi?
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 30 Juli 2026. Untuk pagi hari, wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya memang kondisinya berawan ya, hingga berawan tebal. Namun menjelang siang juga kondisinya itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan pada saat sore hari, kami memprediksi memang ada beberapa tempat itu kondisinya hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah pesisir barat dan selatan wilayah Aceh Besar. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore hari itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu kondisinya berkisar antara berawan tebal hingga cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Singkil, kemudian Tebelu Salam, itu kondisinya menjelang sore hingga malam hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah tengah, umumnya pada saat pagi hari itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Gayo Luwes serta daerah Aceh Tenggara, memang kami memprediksi hari ini adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang Ahmad.
0: Baik, mungkin kalau dari pelabuhan dan juga untuk penerbangan ini bagaimana kondisi terkininya, Bang Dedi?
1: Ya, untuk perakiraan cuaca maritim, umumnya wilayah kita cukup kondusif ya. Hanya saja untuk wilayah utara dan timur selatan Semenanjung memang masih cukup tinggi. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Namun secara umum wilayah kota, maksudnya wilayah provinsi Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk perairan masih kondusif, hanya saja menjelang wilayah utara Sabang dan wilayah Semenanjung bagian selatan yang masih cukup tinggi. Sedangkan untuk penerbangan memang wilayah kita untuk pagi ya, khususnya untuk wilayah Bulan Bintang dan sekitarnya mulai dari pagi hingga sore hari juga kondisi cukup kondusif. Itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal.
0: Yeah. Baik, mungkin ini untuk titik panas bagaimana Mbak Nedi pagi ini?
1: Iya, yeah. Dari pantauan satelit Himawari juga pantauan titik panas ataupun hotspot mulai dari pagi kemarin hingga pagi ini memang belum terdapat ya tanda-tanda titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Jadi untuk edisi hari ini juga wilayah Aceh tidak terdapat adanya titik panas. Ya.
0: Baik, mungkin terakhir himbauan ya Bang Deddy untuk masyarakat dimanapun berada.
1: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini, khususnya untuk wilayah Jailuwut dan daerah Aceh Tenggara, memang potensi hujan masih cukup tinggi. Dan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kondisi masih cukup panas ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati karena kita juga khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh memungkinkan ya terbentuknya titik panas itu.
0: Baik, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini, Bang Deddy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan juga pendengar dan pemirsa dan juga teman-teman, ini kita sudah mendengarkan informasi pagi ini ya dari Perakiran BMKG, ada Bang Deddy Adana terkait untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Ini langsung saja nih kita, saya langsung menyapa saja ya mungkin supaya tidak banyak habis waktu. Mungkin saya ke sebelah saya dulu nih, ke Losmawi bersama Kak Dewi. Silakan Kak Dewi, apa kabarnya di pagi hari ini?
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini sehat dan cuaca mendung ini.
0: Sama berarti ya, dengan di bandar. Rata mungkin ya. Ya, ada informasi apa nih Kak Dewi yang bisa dibagi di pagi hari ini Kak?
2: Oke, baik, terima kasih dan juga teman-teman sekaruel 17 Banda Aceh di pagi hari ini ya pastinya kita masih terus menghadirkan informasi ya. Nah, ini terkait dengan bahwasannya di tengah tekanan ekonomi keluarga ya. Kita seperti tahu ini banyak sekali memicu yang namanya kasus eksploitasi anak termasuk di wilayah Indonesia termasuk di Kota Loksmawe. Jadi anak-anak yang seharusnya di bangku sekolah ini sudah terpaksa bekerja ya, mulai untuk membantu kebutuhan rumah. Dan juga bahwasannya fenomena eksploitasi anak ini juga terpantau di sejumlah kota besar dan daerah termasuk Loksmawe ya. Ini yang dikatakan oleh seorang Dr. Sariparama, beliau adalah akademisi UIN Sultanah Nahrasia. Ini juga bahwasannya anak-anak sekarang sudah menjadi pemulung, pengamen, kemudian pedagang asongan hingga buruh kasar ya, karena anak-anak juga harus ikut membantu perekonomian keluarga. Jadi yang pastinya ini Saripah mengatakan kalau tekanan ekonomi memang menyebabkan orang tua mengambil keputusan ekstrim dan pendidikan anak yang semestinya harus mempunyai hak ya dalam dunia pendidikan ini akhirnya terputus. Jadi pastinya ini diperlukan perhatian dan juga pengawasan ketat yang mana anak-anak sudah kehilangan hak atas masa kecil dan pendidikan akibat tekanan ekonomi. Begitu rekan kami di Banda Aceh. Terima kasih informasinya.
0: Iya, kalau untuk dialog ini bagaimana Kak Dewi, apakah ada hubungannya nanti dengan yang berita yang baru saja Kak Dewi bilang tadi Kak?
2: Ya, untuk pagi hari ini nanti kita juga akan membahas topik yang cukup menarik ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya untuk pagi hari ini kita memang akan bicara terkait dengan disiplin, tapi ini ke ASN mungkin ya. Nah, disiplin ASN ya. Jadi demi pelayanan prima ya, seperti yang kita tahu sedang viral kan terkait dengan ASN sendiri. Ini juga akan kita bahas nanti bersama Polisi Pamung Praja.
0: Baik ya, ini unik apa banyak informasi menarik nanti juga tentunya ya yang akan disampaikan dalam dialog di RRI Losmawe, juga mungkin sekaligus juga mengedukasi masyarakat ya, karena bisa jadi ya. Mungkin supaya masyarakat juga tahu bahwasanya ASN itu mungkin kalaupun ada di pasar ataupun tempat lain itu sebenarnya bukan berarti ASN yang hanya duduk saja di kantor, tapi juga sama seperti kita ASN tapi kita punya shift ya. Jadi siap jam 10.
2: Benar sekali. Jadi bukan seperti yang kalimat viral ya kita katakan bahwasanya absen bla absen lagi, tidak. Kita para operasional pastinya pergi ke kantor tanpa harus absen, tapi nanti ada harus mengikuti apel mungkin ya, acara-acara lainnya. Tapi mungkin kita tetap harus bekerja nanti di sore hari atau di malam hari begitu.
0: Iya, betul sekali ya. Iya, makasih banyak Kak Dewi untuk informasinya di pagi hari ini ya. Tetap semangat terus. Saya nih ke Malabo dulu nih karena ini untuk pertama kalinya saya ngobrol sama Kak Emma nih. Okay, mungkin Kak Emma kenal sama saya dari Vice mungkin ya.
3: Iya, bisa jadi ya.
0: Apa kabar Kak Emma di pagi hari ini, Kak?
3: Alhamdulillah, kabar sehat dan untuk cuaca pagi hari ini sama juga ya, cerah ya untuk saat ini.
0: Ada informasi apa, Kak, yang bisa dibagi dari Melabuh di pagi hari ini, Kak?
3: Baik, dapat kami sampaikan nanti terkait dengan SMA Negeri 3 Melabuh catat kenaikan siswa baru lebih dari 100%, Bung Ahmad. Tentunya juga kami langsung menyampaikan satu informasi dari Melabuh. SMA Negeri 3 Melabuh mencatat peningkatan signifikan jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Jumlah siswa yang diterima meningkat peserta didik baru lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya, dari satu rombongan belajar rombel berisi 25 siswa menjadi dua rombel dengan total 51 siswa. Namun Kepala SMA Negeri 3 Melabuh, Muksin SPD, mengatakan peningkatan jumlah siswa tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Namun juga menurut Muksin, meningkatnya minat masyarakat tidak terlepas dari kualitas pembinaan yang dilakukan pihak sekolah. Bahkan kata dia, salah seorang tua siswa yang berpendidikan doktor S3 memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 3 Melabuh. Namun juga ia menuturkan, saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, pihak sekolah melakukan wawancara mengenakan bahasa Inggris kepada peserta didik baru. Salah satu siswa, Aisyah Hapsah, mampu menjawab dengan baik sehingga dipercaya mengikuti peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Muksin juga mengakui sekolahnya yang dipimpin masih menghadapi tantangan berupa stigma negatif yang sebagian masyarakat yang menganggap SMA Negeri 3 Melabuh hanya menjadi tempat bagi siswa pindahan atau yang tidak diterima di sekolah lain. Ia menilai keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik tetapi juga oleh perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya seluruh guru di SMA Negeri 3 Melabuh memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Dan juga ke depan Muksin berharap SMA Negeri 3 Melabuh terus berkembang menjadi sekolah yang semakin maju dengan luas lahan sekitar 2,2 hektar. Ia optimis dan juga sekolah tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui program revitalisasi dan peningkatan sarana prasarana. Baik pendengar, kita kembali ke Banda Aceh, Bung Amar.
0: Kak Emma, mungkin sebelumnya mau tanya juga nih untuk dialog pagi ini, udah ada info gak di Melabuh?
3: Iya, kebetulan untuk dialog pagi ini nanti Melabuh menyapa sudah disiapkan oleh Perusahaan Melabuh terkait dengan temanya Man 1 Aceh Barat menuju sekolah internasional. Demikian Bung Amar.
0: Iya, baik ya. Dan juga ini mungkin kita berikan juga semangat mungkin ke Pak Musin ya, walaupun mungkin orang menganggap kalau SMA Negeri 3 Melabuh itu dianggap sekolah buangan, tapi sebenarnya juga dengan penuhnya kursi yang terisi di SMA Negeri 3 itu menjadi bukti juga bahwasannya orang tua di Melabuh ya tidak peduli sekolahnya apa, tapi tetap memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak ya. Jadi ini juga sebenarnya jadi salah satu acuan positif juga bahwasannya di Melabuh itu masih di Aden juga di Aceh Barat pada umumnya itu masih banyak orang tua yang peduli terhadap pendidikan. Jadi tidak peduli sekolah mana, entah itu di sekolah buangan, yang penting anaknya itu jelas punya kesempatan untuk mendapatkan atau mencicipi pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Makasih banyak Kak Emma pagi hari ini. Semoga tetap semangat terus Kak ya sampai habis DP1. Sekarang saya ke jalan-jalan mau ke Tanugayo dulu nih bersama Kak Nur ya. Iya, alhamdulillah hari ini Kak Nur udah buka maskernya. Apa kabar Kak Nur pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, tapi suaranya agak
0: radang. Oh, baik. Nah, informasinya apa nih Kak dari Takengon nih pagi ini? Pelan-pelan aja Kak.
4: Iya, ada beberapa informasi. Ini salah satunya Bang Ahmad, wilayah Tengah Aceh agak ini ya, mendung. Tapi cerah, tapi berawat gitu ya. Oke, untuk informasi lainnya, ini Polres Aceh Tengah melakukan monitoring harga dan ketersediaan semen di sejumlah toko bangunan di Kecamatan Lutawa dan Bebesan. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa toko mengalami keterbatasan stok, bahkan ada yang kehabisan semen dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini dipengaruhi berkurangnya pasokan dari distributor, gangguan distribusi melalui jalur darat dan laut, ya, serta meningkatnya kebutuhan material bangunan untuk pemulihan pasca bencana. Dan keterbatasan pasokan juga menyebabkan harga semen mengalami kenaikan. Pemilik toko menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya harga dari distributor dan biaya distribusi, bukan semata-mata kebijakan toko. Ya, jadi kalau harga semen di Takengon itu, kalaupun ada ya barangnya 2-3 hari kebelakang itu di harga 105-110 ribu rupiah per karung ya? Apa persak ya? Oke. Terus juga ada informasi di mana 533 unit rumah pasca bencana itu dibangun di Aceh Tengah tahun ini. Mungkin itu ya dua informasi Bang Amar dari Takengon.
0: Satu lagi dong Kak, mungkin untuk dialog pagi ini apa informasinya?
4: Untuk Takengon menyapa pagi ini Nur belum dapat informasi.
0: Oh belum dari ya? Mungkin sebentar lagi ya. Iya, ini kita doakan juga mungkin untuk Takengon juga pulih dari sisi transportasi ya Kak, karena juga memang masih banyak akses yang belum pulih total ya. Jadi kita harapkan mungkin bisa pulih total kembali sehingga semen-semen pun bisa kembali mudah berdatangan ke Takengon ya, supaya mungkin bisa mempercepat juga untuk pembangunan hunian tetap dari warga yang terdampak bencana hidrometeorologi ya. Makasih banyak.
4: Di Banda Aceh ada semen enggak Bang?
0: Ada, tapi beberapa hari lah kebelakangan juga banyak yang ini ya menanyakan kenapa bisa langka.
4: Kadang kalau banyak stok biar kami kesana.
0: Siap. Terima kasih banyak Kak Nur ya di pagi hari ini. Ini saya sebelum ke Sabang dan Singkil, saya juga mau kasih tahu nih teman-teman sama Singkil, kita pagi ini tidak ada dialog Banda Aceh Menyapa ya untuk pagi hari ini. Jadi mungkin nanti kita di jam 9 ya, kita tetap siaran lokal masing-masing. Saya ke Sabang bersama Rizka. Silakan Rizka.
5: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Iya, di Sabang ini untuk cuacanya bisa kita infokan untuk hari ini terlihat cerah berawan ini. Mataharinya tidak terlalu terang ya, seperti beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan ini. Iya, dan mungkin untuk informasinya dapat kita sampaikan juga ya dari Sabang mengenai tiga kampung di kota Sabang, yakni Jaboy, Kenekai, dan juga Bateso, telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun meski survei lapangan sudah dilakukan sejak Mei 2026, hingga kini pembangunan fisik program tersebut belum juga dimulai. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan nelayan sangat berharap program ini segera direalisasikan. Menurutnya kebutuhan paling mendesak adalah pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul penahan ombak. Dan ia juga menjelaskan hingga kini ini para nelayan masih menumpang di dermaga Polairut karena belum memiliki dermaga sendiri, dan nantinya jika tidak lagi diperbolehkan menggunakan dermaga tersebut, para nelayan akan kesulitan melaut terutama saat air laut surut. Dan untuk informasi saat ini sekitar 35 bot nelayan di Pasi Jaboy masih bergantung pada dermaga Polairut sebagai tempat berlabuh. Kondisi perairan yang dangkal membuat bot tidak dapat masuk ke dermaga saat air surut. Dan satu informasi selanjutnya ini datang dari PT PLN Persero, unit layanan pelanggan Sabang, yang kembali melaksanakan pemadaman listrik bergilir dalam rangka pekerjaan penguatan keandalan jaringan listrik pada hari ini, Kamis ya, 30 Juli 2026, setelah kemarin juga sudah dilakukan pemadaman di sejumlah lokasi seperti di kawasan Panton, Capang, Tepin Layu, hingga Kenekai dan juga Pasir Putih. Untuk hari ini juga dilakukan pemadaman yang dijadwalkan pukul 14 hingga pukul 15 ya, atau pukul 2 siang hingga pukul 3, dengan wilayah terdampak meliputi sebagian Codamar, Alu Jaba, dan juga Bateso. Dan PLN mengingatkan bahwa jadwal maupun durasi penyemadaman dapat berubah sewaktu-waktu apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, ini kita doakan semoga nelayan di Sabang ini bisa kembali berlabuh ya di dermaga Pulau Rute dan juga di Sabang sendiri. Kalau mati lampu ini gimana nanti? Siaran di Sabang mati atau tetap bisa dinikmati walaupun tidak bisa streaming ini?
5: Iya, untuk di Sabang ya, untuk gensetnya kita juga belum maksimal ya. Jadi kalau misalnya mati lampu juga ikut mati ini pemancarnya. Tapi kalau streaming tetap jalan.
0: Oh, berarti tetap bisa jalan lewat streaming ya. Baik. Terima kasih ya, banyak Ariska atas informasinya di pagi hari ini. Ya, terakhir saya jalan-jalan ke Singkil ya bersama Kak Riani. Silakan Kak Riani.
6: Baik, terima kasih Bang Amar.
0: Ada informasi apa nih Kak Riani bisa dibagi dari Singkil?
6: Iya, informasinya dari Singkil untuk pagi hari ini menjelang HUT RI, Rutan Singkil menggelar sidang TPP pengusulan remisi untuk remisi umum WBP ya. Lembaga Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil mulai menggelar sidang Tim Pengamat Permasyarakatan atau TPP pembahasan usulan remisi umum 17 Agustus bagi warga binaan permasyarakatan atau WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sidang TPP tersebut diikuti oleh seluruh anggota tim yang dilaksanakan di dalam rutan dengan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan berkas serta perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana. Seperti yang disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan mengatakan proses pembahasan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin usulan remisi diberikan kepada warga binaan yang benar-benar memenuhi persyaratan. Ia juga menegaskan melalui pelaksanaan sidang ini Rutan Singkil berkomitmen untuk memberikan hak warga binaan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk informasi, kondisi dan jumlah warga binaan berdasarkan pidananya terkini Rutan Kelas 2B Singkil sedang menampung sebanyak 182 orang hingga hingga Selasa 27 Juli 2026 kemarin. Terdiri dari 103 orang warga binaan dengan tindak pidana narkotika, kemudian 40 orang warga binaan pidana umum, 25 orang warga binaan jarimah atau melanggar kanun Aceh, serta selebihnya yakni 8 orang merupakan warga binaan terpidana kasus korupsi. Itu dia Bang Amar informasi dari Singkil, kembali ke Korwil 17 Banda Aceh bersama Bang Muhammad.
0: Iya, terima kasih atas informasinya ya Kak Riani. Ini kita doakan juga nih menjelang HUT RI ke-81 mungkin warga binaan ya di rutan lapas ini juga sama-sama bisa mengikuti, bukan mengikuti, sama-sama bisa mendapatkan esensi kemeriahan ya dari peringatan hari lahirnya Negara Republik Indonesia. Dan dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten Pidi, ini kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Pidi terus berkomitmen untuk implementasi program pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan transparansi di lingkungan kerja. Dan hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan tindak lanjut implementasi program pengendalian gratifikasi di Aula Man 1 Pidi pada Selasa lalu ya, 28 Juli 2026. Kepala Kankemenag Kabupaten Pidi Samhudi mengatakan bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan instansi yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur dan komprehensif. Dan ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar berkomitmen bersama untuk senantiasa menyadari tugasnya sebagai abdi negara ya. Ini sedikit banyak jadi sama ya dengan Loksmawe ya. Nah, kalau di Loksmawe mungkin tadi terkait dengan disiplin aparatur sipil negara, mungkin kalau di PD Sigli kemarin itu mengajak seluruh ASN itu untuk komitmen senantiasa menyadari tugas ya. Mungkin salah satunya seperti yang Kak Diulang tadi ya, karena kena razia kena razia belanja, jadi mungkin bisa lebih disiplin ya, walaupun tentunya juga tidak semua ASN itu berada di bangku selama 7,5 jam. Ada juga yang seperti di RRI pendengar seperti kami saat ini yang bersiaran untuk menemani Anda pagi ini. Kami juga ASN tapi tugas kami tidak terpatok di kursi karena kami juga ada pekerjaan lain di luar box siaran ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Okay. Ya, dan terima kasih banyak teman-teman ya. Ada Kak Dewi di Losmawe, ada Kak Emma di Melabu, ada Kak Nur di Takengon, ada Rizka di Saban, dan juga ada Kak Ariani di Singkil untuk bersama kita di pagi hari ini ya. Dan juga ini pendengar pasti ada yang senang nih, karena ada yang WA ke Pro 1 RRI Banda Aceh tadi malam, maunya di Kabar Aceh itu yang lebih banyak penyiar ceweknya. Dan alhamdulillah doanya terkabul di pagi hari ini ya. Jadi cowoknya hanya saya seorang, yang lainnya cewek semua. Mungkin untuk pendengar yang mendengarkan saat ini, mungkin kalau ingin mendengarkan sekali lagi nanti bisa kembali ke YouTube RRI Banda Aceh Live. Jangan lupa cari Kabar Aceh edisi Kamis 30 Juli 2026. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kami presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh pamit, sampai berjumpa kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: tenang dulu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Masalah listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari perintah MCB sekarang, biar nggak ada listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Program Buat Kita Basikula yang digagas pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini juga diimplementasikan di lingkungan pemerintah kecamatan dalam bentuk pengajian rutin di lingkungan pemerintah kecamatan dan jajaran pemerintah gampong atau desa. Pengajian rutin di lingkungan pemerintahan kecamatan Darul Imarah pada bulan ini yang diikuti jajaran pemerintahan kecamatan dan gampong sekecamatan Darul Imarah berlangsung di Masjid Al-Faizin Gampong Lampanurut Ujung Belang, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar pada kemarin Rabu 29 Juli 2026. Pada pengajian perdana ini, Camat Darul Imarah Muhammad Basir menyampaikan bahwa pengajian rutin direncanakan akan digelar sebulan sekali sebagai wujud pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pada pengajian ini, pihaknya mengundang semua aparatur pemerintah kecamatan dan gampung sekecamatan Darul Imarah. Sementara itu, Tengku Agus Setiawan Jamal dalam materi pengajiannya lebih banyak mengulas tentang pelaksanaan ibadah sholat yang merupakan ibadah wajib bagi setiap umat muslim yang sudah akil balik dan juga berakal.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menegaskan bahwa masa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian seorang anggota Polri. Menurutnya, semangat Bhayangkara yang berlandaskan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya akan terus hidup dalam diri setiap purnawirawan sebagai inspirasi untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh saat menghadiri syukuran hari ulang tahun HUT ke-27 Persatuan Purnawirawan PP Polri tahun 2026 yang digelar di Gedung Presisi Polda Aceh Rabu 29 Juli 2026. Sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga besar PP Polri, Kapolda Aceh menyerahkan plakat penghargaan kepada Ketua PP Polri Daerah Aceh dan kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim dari keluarga besar Polri.

0: Eh, kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
1: Belum nih, emang lagi jalan ya?
0: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
1: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
0: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
1: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
0: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
1: Wah, ternyata dampaknya besar ya. Berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
0: Tepat sekali. Makanya, saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
1: Sip. Yuk, kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
2: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia, data betoi, ekonomi tegak.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianti, memaparkan hasil penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh, khususnya Biro Organisasi serta Pemerintah Kabupaten Kota, atas capaian penilaian tahun 2024 yang menunjukkan semakin banyak daerah berhasil meraih zona hijau dengan kategori nilai tertinggi. Menurut Dian, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung terwujudnya Aceh yang mulia dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa hasil penilaian bukan sekedar angka, melainkan menjadi dasar atau baseline bagi seluruh penyelenggara pelayanan untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Aceh Utara, yaitu Anas Mardiansyah, berusia 39 tahun, meninggal dunia setelah dideportasi dari Malaysia dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dumai Riau. Jenazah almarhum kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Aceh Utara pada Selasa 28 Juli 2026 malam. Berdasarkan keterangan keluarga, Anas yang merupakan warga desa Cotgirek, kecamatan Cotgirek, telah bekerja di Malaysia sebagai petugas cleaning service selama kurang lebih 4 tahun. Selama berada di negeri jiran, ia sempat ditahan di depot imigrasi Sungai Udang, Malaka, selama sekitar 4 bulan. Pada Sabtu 25 Juli 2026, Anas dideportasi ke Indonesia melalui Dumai Provinsi Riau. Setelah beberapa hari berada di kamp imigrasi Dumai, kondisi kesehatannya dilaporkan menurun akibat sesak napas hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dumai. Namun nyawanya tidak tertolong dan ia meninggal dunia pada Senin 27 Juli 2026. Jenazah Anas tiba di rumah duka di Desa Bukit Hagu, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sesuai kesepakatan keluarga, almarhum dimakamkan di Desa Bukit Hagu, tempat tinggal orang tuanya.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sagas PRR Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melaporkan realisasi penyaluran bantuan bagi penyintas bencana di Provinsi Aceh. Hingga pembaruan data per 27 Juli 2026, total bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan bantuan stimulan ekonomi yang telah disalurkan di Aceh mencapai lebih dari Rp1,54 triliun. Berdasarkan data yang diterima RRI dari Satgas PRR, penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP di Aceh telah direalisasikan kepada lebih dari 118 ribu penerima dari total alokasi lebih dari 119 ribu penerima atau sekitar 98,9%. Total anggaran yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp670 miliar. Dan selain JADUP pendengar, pemerintah juga menyalurkan bantuan isi hunian atau BIH kepada penyintas yang menempati hunian pasca bencana. Sementara itu, realisasi bantuan stimulan ekonomi Aceh juga menunjukkan perkembangan signifikan. Dari alokasi lebih dari 130 ribu penerima, sebanyak lebih dari 135 ribu penerima telah menerima bantuan dengan total dana yang tersalurkan mencapai lebih dari Rp670 miliar. Program bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan Satgas PRR bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membantu pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di Provinsi Aceh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan menyapa Anda dalam wawancara khusus bersama Anang Herianto, SSI MSI, selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun STA Med Kelas 1 Simbanda Aceh ya. Dan nanti di kesempatan tersebut kami akan membahas tema Mendung Setelah Panas Ekstrim. Benarkah Aceh berpotensi diguyur hujan? Sesaat lagi ya di pukul 9 Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Banda Aceh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa penelitian sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis dan kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan serta sakit kepala.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
3: Iya, biar gak repot ngejar kalau putus.
2: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
3: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja.
4: Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, dalam beberapa hari terakhir masyarakat Aceh khususnya Kota Banda Aceh merasakan suhu udara yang sangat panas. Bahkan dalam kondisi tersebut sempat menempatkan Banda Aceh sebagai salah satu wilayah dengan suhu tertinggi di Indonesia. Namun pagi ini situasi tampak berbeda, langit mulai diselimuti awan tebal dan cuaca terlihat mendung. Dan kondisi ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah mendung ini menjadi pertanda hujan? Apakah hujan yang akan turun hanya bersifat ringan atau justru berpotensi lebat disertai petir dan angin kencang? BMKG sendiri dalam perkiraan cuaca hari ini menunjukkan potensi kondisi berawan sehingga hujan ringan di Banda Aceh dan sejumlah wilayah di Aceh, sehingga masyarakat tetap diimbau untuk memantau perkembangan informasi cuaca resmi karena kondisi atmosfer dapat berubah dengan cepat. Ya, pendengar, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut telah hadir bersama kami narasumber dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Ada Bapak Anang Herianto, SSI MSI, selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Ya, Pak Anang, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Banda Aceh, Pak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa mendengar suara saya, Pak?
1: Baik.
0: Bisa, Pak, ya?
1: Bisa.
0: Baik.
1: Bisa.
0: Pak Anang, beberapa hari lalu kan Banda Aceh ini sempat mengalami suhu yang sangat panas, ya, Pak. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan kondisi panas tersebut menurut analisis BMKG, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kita sebagai narasumber. Tentunya ini juga salah satu sarana edukasi. Yang pertama, untuk pendengar RRI dimanapun berada, pada umumnya di wilayah Provinsi Aceh ini di bulan Juli dan Agustus, untuk bulan depan itu merupakan puncak musim.
0: Ya, izin Pak Anang, ini sepertinya suaranya terputus, Pak. Bisa diulang kembali, Bapak? Ya, izin Pak Anang.
1: Hal ini di
0: silakan, Pak. Tadi suaranya sempat
1: terputus karena adanya monsun Australia. Ya, yang kita ketahui. Ya. Oh ya, pada umumnya di Provinsi Aceh memasuki puncak, umumnya di wilayah Agustus itu memasuki puncak adanya awan mendung Australia ini, sehingga hujan yang ada di provinsi kurang signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan hal ini memicu sumat pantauan pengamatan dari BMKG Aceh. Beberapa hari terakhir itu terdeteksi berkisar antara 35 hingga 36,4 derajat Celcius untuk suhu. Maka tidak berarti musim kemarau ini tidak turun hujan, namun potensi turun hujan atau hari hujan itu lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan musim penghujan. Saat ini untuk beberapa hari ke depan, ketika ada fenomena atau gangguan atmosfer seperti belokan angin dan suhu muka laut yang tinggi di Samudra India di sekitaran Aceh, begitu juga untuk pemanasan lokal di wilayah Provinsi Aceh, ini memicu potensi pertumbuhan awan yang berpotensi hujan dengan intensitas bervariasi antara ringan hingga lebat dengan karakteristik hujan tidak merata, itu untuk beberapa hari ke depan di beberapa wilayah di Kabupaten Aceh, itu seperti halnya di Kabupaten Kayu Luas, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Pidijaya, Biren, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Sabang, itu potensi-potensi hujan dengan intensitas bervariasi antara ringan hingga lebat disertai angin kencang dan biasanya tidak. Tentunya ini informasi awal dan karena perkembangan cuaca sangat cepat untuk di wilayah Provinsi Aceh ini, jadi kita update setiap hari. Ini tadi yang saya sebutkan tadi, wilayah-wilayah kabupaten itu bisa berubah untuk perakiraan untuk hari besok atau lusa gitu, dan ini kita update terus selalu wilayah-wilayahnya dan waktunya. Saya rasa demikian.
0: Baik, Pak Ana, mungkin kalau untuk potensi hujan sendiri ini khususnya di Banda Aceh dalam beberapa jam ini sampai beberapa hari ke depan ini bagaimana Pak untuk analisis dari BMKG saat ini?
1: Ya, betul. Jadi Sabang itu akibat apa adanya belokan angin dan suhu muka laut yang tinggi serta beberapa hari ke belakang itu kan ada pemanasan lokal yang cukup tinggi, tidak dalam artian tidak turun hujan dan suhunya panas. Nah, ini memicu apa adanya penguapan yang tinggi sehingga pertumbuhan-pertumbuhan awan yang berpotensi hujan itu masih bisa berpotensi tumbuh untuk wilayah Banda Aceh Besar dan Sabang untuk beberapa hari ke depan. Dan ini tentunya juga informasi awal dan nanti kita bisa mengupdate setiap hari itu perakiraan 1 hingga 3 hari ke depan dan tentunya juga menggunakan perakiraan forecasting dalam artian kita berbasis apa menggunakan perakiraan membuat perakiraan ini berbasis radar cuaca dan satelit cuaca itu untuk perakiraan 1 hingga 6 jam ke depan early warning sistemnya dari BMKG. Oh ya ini apa begitu juga terkait angin kencang di sini juga potensi tinggi gelombang itu juga perlu diwaspadai ya terutama di wilayah perairan Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Aceh dan sebelah utara Sabang, perairan utara Sabang. Saya rasa demikian.
0: Baik, Pak Ana, ini kalau dari jenis awan sendiri Pak ya, selain dari awan cumulonimbus juga tentunya ada istilah lain yang mungkin didengar oleh masyarakat seperti nimbus, stratus, alostratus dan juga citrus. Sepertinya secara sederhana ini apa Pak beda dari kesekian awan tersebut dan juga sebenarnya kondisi cuaca apa nih yang biasa ditimbulkan dari jumlah awan-awan tersebut Pak?
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan terkait awan, kita harus membagi tiga kategori, yaitu misalkan awan stratus, itu kan merupakan awan yang awan ketinggiannya itu rendah, gitu kan. Dan sedangkan cumulus nimbus ini merupakan awan yang berbahaya, itu dari ketinggian rendah hingga puncaknya itu bisa sampai ke awan tinggi, gitu kan. Dan itu paling berbahaya itu
0: Halo Pak Anang, ini suara Bapak terputus di tempat kami Pak. Iya, Pak Anang masih bisa mendengar kami ya Pak ya? Tadi Bapak masih menjelaskan mungkin perbedaan dari awan nimbus, stratus, alostratus dan juga cirrus Pak.
1: Itu dah. Itu awan cumulus nimbus.
0: Izin Pak Anang, suaranya terputus Pak.
1: Kalau kita alih kategori malah dan tinggi kalau alarmnya potensi hujannya itu. Halo. Ya, apakah bisa kedengaran?
0: Sudah bisa Bapak. Halo. Ya, sudah bisa kedengaran Pak.
1: Oh, sudah bisa. Nah, baik. Ya, jadi. Ya, jadi kalau untuk awan kita membagi tiga kategori, yaitu pertama itu awan rendah, yaitu contohnya itu awan stratus itu merupakan awan rendah. Yang kedua itu awan sedang atau awan menengah, itu biasanya itu yang bertumbuh-tumbuh itu awan altocumulus dan awan tinggi itu merupakan dengan ketinggian sekitar 14 kilo dari permukaan tanah itu biasanya itu awan cirrus atau cirrus cumulus, sedangkan awan cumulus nimbus itu landasannya atau bagian bawahnya itu biasa di awan rendah dan ketinggiannya itu bisa maksimum di awan tinggi. Nah, itu merupakan awan yang paling berbahaya, itu merupakan awan cumulus nimbus. Makanya itu biasa dihindari untuk penerbangan gitu ya, karena di situ ada potensi-potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan ekstrim dan disertai angin kencang dan petir, karena di situ juga awan cumulus nimbus itu ada arus naik dan begitu juga ada arus turun. Nah, itu biasanya terdapat apa turbulensi ya, turbulensi di sekitar awan cumulus nimbus itu. Saya rasa demikian.
0: Baik, Bapak mungkin boleh diberitahukan juga Bapak apabila kapan masyarakat harus mulai waspada ya apabila melihat perkembangan awan menjadi awan cumulonimbus Bapak, dan apakah ada tanda-tanda visual yang mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang Bapak?
1: kesempatan. Betul. Jadi yang pertama terkait pertumbuhan awan cumulus nimbus ini kan melihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu seperti bunga kol dan berwarna abu-abu dan kemudian menjadi abu-abu gelap ya. Dan biasanya di situ mulai pertumbuhan angin. Nah, ketika mulai pertumbuhan angin biasanya kita juga tidak beraktivitas di luar ruangan jika terdapat cuaca ekstrim gitu kan. Dan apa, potensi-potensi awan cumulus nimbus ini biasanya terjadi di apa, siang, sore, atau malam hari, karena ini juga perlu apa ya, perlu energi, yaitu energinya itu dari penguapan yang cukup tinggi biasanya. Saya rasa demikian.
0: Baik, Pak Anang, ini kalau hujan lebat benar-benar terjadi ya setelah periode cuaca panas di beberapa hari ini, potensi dampak apa saja Pak yang harus diwaspadai masyarakat Aceh, Pak?
1: Iya, tentunya potensi bencana hidrometeorologi itu masih terjadi ya di wilayah Provinsi Aceh di puncak musim kemarau. Nah, tentunya di pada kondisi umumnya di puncak musim kemarau itu kan tentunya juga apa, kebakaran hutan dan lahan, dan tentunya juga ketika ada gangguan atmosfer seperti belokan angin, suhu muka laut yang tinggi, itu potensi-potensi hujan dengan intensitas bervariasi antara ringan hingga lebat dan disertai angin kencang dan petir, dan ini sifatnya sementara, dalam artian berkisar antara 3 hari atau bahkan maksimum itu 7 hari. Nanti setelah gangguan atmosfer itu selesai, kembali ke kondisi normal, ke kondisi umumnya, yaitu musim kemarau. Dan tentunya juga potensi bencana ini yang terjadi itu bisa banjir dan longsor. Kita ketahui bahwa sejak bencana siklon Sinar kemarin, kondisi tanah di wilayah Aceh ini dan wilayah terdampak khususnya itu jenuh, dalam artian juga ketika ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang saja sudah potensi banjir. Begitu juga untuk wilayah tengah seperti Kayu Luwes, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, itu potensi-potensi longsor dan banjir itu masih bisa terjadi karena juga apa, saluran-saluran sungainya masih bersifat dangkal gitu. Saya rasa demikian, Pak.
0: Baik, Pak Anang, ini untuk penghujung Pak ya. Apa rekomendasi BMKG kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk nelayan, pengendara, dan juga pelaku usaha, agar tetap aman menghadapi kondisi cuaca yang berubah cepat, Pak? Dan juga mungkin bagaimana nih, Pak, masyarakat bisa memperoleh informasi cuaca akurat sehingga tidak mudah percaya terhadap hoax yang beredar di media sosial, Bapak?
1: Ya, betul sekali. Jadi untuk masyarakat di wilayah Provinsi Aceh diharapkan tetap waspada di saat puncak musim kemarau ini ya, untuk beberapa bulan ke depan, bulan Juli dan Agustus ini, karena kita ketahui bahwa puncak musim kemarau itu potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan itu cukup tinggi. Diharapkan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak beraktivitas di saat cuaca ekstrim gitu. Dan tentunya juga khusus nelayan perlu diwaspadai juga di saat musim kemarau, dan di situ juga potensi angin kencang itu terjadi. Nah, itu biasanya potensi tinggi gelombang juga tinggi, dan itu untuk wilayah, terutama untuk wilayah Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Aceh, dan begitu juga untuk perairan utara Sabang. Dan tentunya masyarakat di wilayah Aceh terus memantau di laman resmi pemerintah kita, di website kita, di bmkg.go.id, karena di situ juga ada informasi-informasi perakiraan jangka pendek atau peringatan dini cuaca ekstrim dalam rentang waktu 1 hingga 6 jam ke depan, perakiraan 1 hingga 3 hari ke depan di Instagram kita, begitu juga untuk perakiraan angin, dan juga untuk real time ya, dalam artian kita ada alat canggih yaitu berupa satelit dan radar cuaca yang bisa diakses masyarakat kita tuh, dan update sekali. Saya rasa demikian, Pak.
0: Baik, Bapak. Pak Anang, ini terima kasih Bapak ya atas informasi yang sudah dibagikan di Pro 1 RRI Banda Aceh pada pagi hari ini, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Anang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik, siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, tadi kita baru saja sudah bersama Pak Anang Herianto, SSI MSI, selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi, edukasi sekaligus memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kondisi cuaca di Aceh ya. Dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mengikuti informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan secara resmi oleh BMKG, serta tidak mudah percaya pada informasi hoax yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masih bersama Amar, masih tetap bersama Anda di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi untuk informasi yang akurat, mencerdaskan dan juga terpercaya. Kami masih akan kembali dengan lagu-lagu hiburan berikut.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, ini kami pantau matahari sudah mulai bersinar sangat terang ya. Mungkin untuk Anda yang saat ini sedang akan memulai aktivitasnya, tidak lupa untuk tetap terus menggunakan sunscreen atau tabir surya ya, kalau bisa yang SPF 50 atau di atasnya juga, untuk bisa menganulir ataupun juga meminimalisir dampak dari sinar ultraviolet ke tubuh Anda ya. Dan selamat pagi juga mungkin untuk Anda yang ada berada di Lempadang, di area Lempadang, mungkin sedang memulai olahraganya dan juga menahan kami ya, baik itu melalui pesawat radio Anda di handphone Anda ataupun juga lewat streaming di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store ya. Kami masih akan bersama Anda menghadirkan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini juga sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di akhir Banda Aceh pagi ini, masih bersama Amar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Pro
2: 1. Ya, pendengar, Wakil Gubernur Aceh Haji Fadlullah SE melaksanakan safari silaturahmi ke sejumlah daerah di Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Biren Rabu 29 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pemerintah Aceh dengan ulama dan lembaga pendidikan Islam. Dalam rangkaian safari tersebut, Wakil Gubernur Aceh turut didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akar Arafat SSTP MSI. Selain bersilaturahmi, Wagub Aceh juga meninjau sejumlah fasilitas pendidikan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar di lingkungan daya. Rangkaian safari tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Aceh untuk terus memperkuat silaturahmi dengan para ulama dan pimpinan daya sebagai mitra strategis dalam pembangunan Aceh.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh beserta rombongan di ruang kerja Kapolda Aceh Mapolda Aceh Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi antara Polda Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak. Ia menambahkan pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban dan mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cacing umumnya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya Arso akan menemani Anda dan pastinya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga tuntas bersama kita nanti pukul 11, di pukul 15 maksud kami, di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pertiga Jakarta. Saat ini di Kota Banda Aceh cuaca cerah, panas sekali ya untuk Anda yang akan melakukan berbagai rutinitas di luar rumah sana. Sepertinya Anda harus memakai pelindung tabir surya nih, karena cuacanya sudah mulai terasa panas. Padahal baru pukul 10 ya. Tetap bersama kami pendengar dalam Banda Aceh siang ini bersama saya Arso di sepanjang kebersamaan kita hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Uang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang

Pendengar Banda Aceh, Aceh tidak pernah kurangan sumber daya alam selama puluhan tahun. Minyak dan gas bumi dari wilayah ini telah menghidupkan industri, menggerakkan perekonomian, dan memberikan penerimaan besar bagi negara. Namun kekayaan alam tidak dengan sendirinya melahirkan kesejahteraan. Sumber daya hanya akan memberikan manfaat apabila dikelola oleh industri yang kuat, memiliki strategi yang jelas, serta mampu mengubah potensi di bawah tanah menjadi nilai tambah yang dapat dirasakan masyarakat di atas tanah. Atas dasar itu, Badan Pengelola Migas Aceh BPMA dibentuk. Kehadirannya bukan sekedar untuk menambah lembaga dalam struktur pemerintahan, melainkan sebagai wujud kekhususan Aceh dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi. BPMA diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Aceh, mendorong investasi, mengawal pengembangan proyek, membuka ruang keterlibatan pelaku usaha lokal, mengingatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan setiap kegiatan migas memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. Akan tetapi setelah hampir satu dekade berdiri, publik memiliki ruang yang wajar untuk mempertanyakan sejauh mana kewenangan khusus yang dimiliki BPMA telah diwujudkan menjadi terobosan penguatan tata kelola dan manfaat nyata bagi Aceh. Ketua Yayasan Narasi Pojok Kota sekaligus akademisi bidang pembangunan dan kebijakan publik, Muhammad Reza Palevi, menilai capaian kelembagaan BPMA pada masa kepemimpinan Nasri Jalal perlu menjadi bagian dari evaluasi publik yang objektif, terutama dalam aspek investasi, pengembangan proyek baru, dan penguatan peran strategi BPMA di sektor migas Aceh. Menurut Muhammad Reza, di tengah besarnya potensi migas Aceh, menjadi wajar apabila muncul pertanyaan mengenai sejauh mana BPMA telah menghasilkan terobosan kelembagaan yang dapat diidentifikasi sebagai kontribusi baru bagi pengembangan sektor migas Aceh. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
3: Dinamika olahraga.
4: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Malia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale.
0: FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat direktur teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi direktur teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
0: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami harusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu mendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradilan Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar PSTI bisa mempersiapkan diri dengan yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari Arenanet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga dari Putika Jakarta. Di siang hari ini Anda masih ditemani oleh saya Arso, yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk siang hari ini, ya ada yang pengen dengar suara penyiar cewek. Nonton YouTube aja ya. Baik, pendengar, di siang hari ini untuk Anda yang akan keluar rumah ya. Ini cuaca Kota Banda Aceh terik sekali ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar sana, ini ada baiknya Anda memakai sweater atau jaket ya. Atau menggunakan tabir surya ini untuk mencegah terpapar langsung oleh sengatan sinar matahari. Pendengar, utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hasim Jojo Hadikusumo, mendukung pemerintah Aceh percepat pembangunan ekonomi melalui penguatan investasi dan hilirisasi sektor energi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim dalam sebuah pertemuan di Setiabudi, Jakarta Selatan, pekan lalu. Mualim ditemani utusannya, Kua Jasanova. Pertemuan itu membahas investasi dan hilirisasi di Aceh, kata juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, pada Kamis 30 Juli 2026. Beliau menegaskan komitmennya mendorong pengusaha nasional maupun investor asing agar berpartisipasi dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEARUN Loksmawe. Nurlis menjelaskan pembahasan investasi dan hilirisasi tersebut juga mengalir dari diskusi mengenai pengembangan Blok Andaman. Kepada Pak Hasim, Gubernur Mualim menyampaikan menghormati keputusan pemerintah pusat. Kendati demikian, Mualim mengatakan pemerintah Aceh berpandangan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh sebagai daerah penghasil. Karena itu, Gubernur Mualim menekankan pentingnya pengembangan industri hilir atas sumber daya gas yang dihasilkan dari Blok Andaman, termasuk yang dikelola oleh Bubdala Energi, kata Nurlis. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, terus menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 12 lewat 35 menit. Selanjutnya, lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

mimpi yang baru saja Anda dengarkan. Di siang hari ini, pendengar sudah membawa kita ke informasi waktu studio pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Bergerak Universitas Syahkuala USK berhasil keluar sebagai juara umum pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Aceh 2026 yang resmi ditutup di halaman gedung gelanggang mahasiswa USK pada Rabu 29 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, estafet penyelenggaraan Peksimida berikutnya juga diserahkan kepada Universitas Samudra Unsam Kota Langsa yang akan menjadi tuan rumah Peksimida tahun 2028. Penutupan Peksimida dipimpin oleh Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI Aceh yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK Dr. Rina Suryani Oktari. Dalam sambutannya, Rina menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan Peksimida Aceh 2026, mulai dari Dewan Juri, Panitia, hingga seluruh kontingen dari perguruan tinggi di Aceh. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh mahasiswa serta yang telah menunjukkan semangat berkarya dan menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung. Menurutnya, penyelenggaraan penutupan di ruang terbuka menjadi upaya menghadirkan suasana yang lebih semarak sehingga tidak hanya dinikmati para peserta, tapi juga masyarakat melalui berbagai penampilan seni dan pameran yang digelar selama kegiatan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu

cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat.

0: Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
2: Belum nih, emang lagi jalan ya?
1: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
2: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
1: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
2: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
1: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
2: Wah, ternyata dampaknya besar ya. Berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
1: Tepat sekali. Makanya, saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2: Sip. Yuk, kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
3: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia data betoy, ekonomi tegak.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di setaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Sari berita. Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi. Polisi buru pemilik tambang ilegal di Arul Badak, Pegasing. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Sekda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk terus memperkuat disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Arahan tersebut disampaikan Sekda Aceh saat memberikan pengarahan kepada para pejabat struktural Sekda Aceh Selasa pagi. Menurut Muhammad Nasir, kekompakan dan sinergi antar aparat menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan program kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
3: Mari kita perkuat kembali disiplin kita, ya, komunikasi kita, koordinasi kita, kolaborasi kita, sehingga menghasilkan sebuah tim yang besar, tim yang kuat untuk antar biro, tim yang kuat ketika kita melakukan koordinasi dengan SKPA yang berada di bawah koordinasi.
2: Sebagai pusat administrasi pemerintahan, ASN Sekda dituntut menunjukkan etos kerja, kedisiplinan, serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Muhammad Nasir mengingatkan seluruh ASN untuk menjalankan instruksi Gubernur Aceh terkait pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus melestarikan budaya daerah. Sekda Aceh berharap seluruh jajaran Sekda terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kerjasama agar tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin optimal. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Polisi buru pemilik tambang ilegal di Arul Badak, Pegasing. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Satreskrim Polres Aceh Tengah terus melakukan pendalaman penyelidikan terhadap dugaan penambangan ilegal di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir mengaku polisi sudah memanggil 3 aparatur desa untuk dimintai keterangan. Polisi katanya juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui pemilik tambang ilegal itu.
5: Kita lakukan dalami dulu, penyelidikan terlebih dahulu. Nanti arahnya kemana, nanti kita beritahukan lagi.
6: Apakah ada dugaan, Pak, keterlibatan oknum tertentu yang memberikan pelindungan?
5: Belum, kita jelaskan. Kita jangan menduga-duga.
6: Iya, ya.
5: Nggak boleh juga menduga-duga.
6: Pak, apakah penyelidikan dikembangkan hingga mengungkap aktor, Pak? Siapa pelaku, pemilik modal, bukan hanya pekerja yang di sana?
5: Kita lihat perkembangan di lapangan, Pak. Kita lihat perkembangan.
7: Pak Kasat, dugaannya ini orang dari luar Aceh yang pemilik itu gimana, Pak Kasat?
5: Dugaan, Pak. Saya belum bisa menduga juga, Pak.
7: Belum, ya?
5: Nanti itu adalah nanti perkembangan juga, ya.
7: Berarti yang sudah kita panggil kepala desa, Pak Kasat, ya?
5: Kepala desa,
7: kepala desa, dusun,
5: tua pemuda, dusun,
7: ya? Tiga itu, ya?
4: Sabtu pekan lalu, polisi mengamankan sejumlah karung berisikan tanah yang diduga bercampur kandungan emas di salah satu rumah kebun kawasan Arul Badak. Material itu diduga hasil penembangan yang beroperasi di dalam rumah kebun itu. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah alat yang diduga untuk operasional pengerukan tanah. Saat penggerebekan itu, polisi tidak menemukan pemilik di lokasi. Satu pekerja yang sebelumnya sempat dikabarkan beredar di lokasi juga dibantah oleh Kasat Abdul Mufakir. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Pem Pemkab Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dijadwalkan berlangsung Jumat 31 Juli 2026 di kawasan Lampu Merah depan Polres Aceh Tengah. Bendera akan diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Porkopimda kepada para pengguna jalan dan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenangan, mengatakan seluruh proses pengumpulan bendera telah rampung berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD, badan usaha milik daerah BUMD, perbankan, instansi vertikal, serta perguruan tinggi yang telah berpartisipasi mengumpulkan maupun menyumbangkan bendera merah putih.
9: Dan pada hari ini sudah terkumpul sekitar 1.264 lembar bendera. Dan insya Allah akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang akan melintas di jalan protokol. Nanti titik pembagiannya mungkin di depan Kapolres yang mungkin akan nanti dibagikan oleh Porkopimda. Dengan harapan nanti pemasangan bendera di setiap rumah masyarakat dapat dipasang pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus mendatang.
8: Salah satu instansi yang turut berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan bendera merah putih adalah RRI Takengon. Sebanyak puluhan bendera diserahkan langsung kepada perwakilan Kesbangpol Aceh Tengah. Kasubag Tata Usaha RRI Takengon Erani Arora mengatakan, partisipasi ini merupakan wujud komitmen RRI dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus mendukung suksesnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Jadi RPPRI di Takengon turut berpartisipasi untuk memeriahkan hari ulang tahun RI yang ke-81. Kebetulan kemarin ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk semua SKPK juga instansi vertikal untuk turut menyumbangkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan, kita sudah serahkan bendera merah putih sebanyak 25 bendera kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Kesbangpol.
8: Selain membagikan bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, dan fasilitas umum sepanjang bulan Agustus 2026 demi menyemarakkan peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah pusat menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kota Sabdusalam guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
11: Pemerintah Kota Sabdusalam terus mematangkan transportasi sektor pendidikan dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pengembangan skala besar ini ditandai dengan rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di atas lahan seluas 20 hektar di Kecamatan Longkip, Kota Sabdusalam. Langkah strategis itu dirancang untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era sains dan teknologi. Pemerintah Kota Sabdusalam menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Sabdusalam Haji Rasid Bancin mengimbau para orang tua agar tidak ragu memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Tingginya minat masyarakat bahkan sudah terlihat sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan sementara di Komplek Balai Latihan Kerja atau BLK.
12: Pada siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Sabdusalam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi. Dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau kepada masyarakat Kota Sabdusalam, ayo kita daftarkan anak-anak kita di sekolah SNT. Ini gratis semuanya tanpa desil. Dan fasilitasnya nanti lengkap, yaitu STEM, kurikulumnya juga sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan ini nanti dipusatkan di Kecamatan Longkip, akan dibangun gedungnya seluas hamparannya 20 hektar oleh pemerintah pusat.
11: Selain itu, guna menjaga integritas dan transparansi proses seleksi, pemerintah Kota Sabdusalam mengawal langsung jalannya pendaftaran tersebut. Melalui integrasi kurikulum STEM dan pembangunan infrastruktur seluas 20 hektar tersebut, pemerintah Kota Sumbusalam optimis dapat membangun pemerataan kualitas pendidikan. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi juga diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan siap menjawab tantangan masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

97.7 FM RR1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi masih menemani siang Anda di saat ini. Sesaat lagi kita akan menghadirkan request 100% Indonesia pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran PT PLN Unit Induk Distribusi UID Aceh di ruang kerja Kapolda Aceh pada 29 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda dinampingi Karops Polda Aceh, Dirpam Mopfit Polda Aceh, Dir Samapta Polda Aceh, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat 3 Polda Aceh, serta Kayanma Polda Aceh. Sementara itu, rombongan PT PLN UID Aceh dipimpin oleh General Manager PT PLN UID Aceh dan turut dihadiri Senior Manager Niaga, Senior Manager Distribusi, Senior Manager Keuangan dan Umum, Senior Manager Perencanaan, serta Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT PLN UID Aceh. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan PT PLN UID Aceh dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang kondusif sekaligus menjamin keandalan pelayanan ketenaga listrikan di seluruh wilayah Aceh. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kerjasama antara Polda Aceh dan PT PLN UID Aceh, sehingga koordinasi dalam mendukung keamanan objek vital nasional maupun pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal. Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa Polda Aceh berkomitmen untuk terus mendukung operasional PT PLN UID Aceh melalui langkah-langkah pengamanan, pertukaran informasi, serta koordinasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sinergi yang semakin kuat antara kedua institusi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan listrik di Aceh, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus menemani Anda di siang hari ini hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam 100% Indonesia. Kita sapa penelpon pertama di sesi yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar kali ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Asel,
0: udah makan?
1: Udah.
0: Baik, pengen request lagu apa nih siang-siang gini?
1: Matamu.
0: Matamu, Titi DJ ya?
1: Iya.
0: Baik, kita siapin lagunya, silakan salamnya.
1: Salam buatnya Bang Asem, buat Titri, buatnya Nadia, buatnya Mas Roy, Bu Jud, itu buatnya Wakdul, Sudah Bang Hitam, Pak Lilonggolawi, Kak Eli di Pagar Air, buat semua-semua lagi dengerin Pro 1 spesial yang biasa aja.
0: Baik.
1: Iya, yang lagi tugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, kembali kita buka kesempatan untuk dua orang penelpon di belakang Kak Lia. Kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bos Tampan.
0: Iya, apa kabar Kak Maria?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Udah lama ya kita nggak bertegur sapa ya?
1: Apa?
0: Udah lama nggak bertegur sapa ya?
1: Hari itu kan nggak bisa jaringannya kan?
0: Iya, itu masalah teleponnya kemarin, ada putus jaringan.
1: Ingat aja sama suara Arso.
0: Iya,
1: untung ini debut-debut sama Kak Lia tadi.
0: Untung masih bisa mantau lewat ini ya, YouTube Kak ya.
1: Iya kadang-kadang nggak sempat lah. Jadi kalau begini enak ngomong-ngomong. Kalau YouTube kan nggak ngomong.
0: Iya, nggak bisa interaksi ya.
1: Iya, enggak. WhatsApp juga kacau, nggak mau suka sih ngomong kayak ini kan.
0: Iya.
1: Walaupun nggak nampak wajah ini di udara, nggak apa-apa. Mesti ngomong dulu.
0: Baik, Kacut Maria udah makan nih siang nih?
1: MBG.
0: MBG ya? Ini udah pulang ya? Udah di rumah?
1: Iya, MBG jam 10 udah datang.
0: Ya, artinya udah selesai ya pelajarannya ya?
1: Udah, jam 2 kurang apa udah pulang. Udah salat, kan salat di sekolah.
0: Iya.
1: MBG makan di sekolah, sekarang makan sekolah, salat di sekolah. Itu mah, istirahat, makan, salat.
0: Iya. Mau request lagu apa nih siang-siang gini?
1: Ya, lagu, Tell on Seven.
0: Iya, yang mana itu?
1: Itu, apa?
0: Sepia?
1: Sepia, betul. Sepia.
0: Baik, kita siapin lagunya. Ya. Silahkan.
1: Ini asal tanya dikira, ini kan untung kali ada apa namanya, ada 1% pelan-pelan sampai begini kan, asal tahu, buka ini, senang kali, ini bahan gak ingin ya, pek ini, senang kali.
0: Sambil santai gitu ya?
1: Iya, santai, karena sudah kalau bisa makan, kan ini pulangnya, apa namanya, buka radio, jumpa Arto. Jumpa hukum tan, maka ada itu. lagu ya.
0: Baik.
1: Kirim lagu. Salam lagu dan.
0: Silakan.
1: Salam pertama sekali buat Aco, buat Rizky, buat Amar, Bang Putra, buat Kera, buat Kak Lia yang berusan sama idolanya. Mm-hmm. Untuk Fitri dan salam, untuk Rizal semua keluarga, untuk Kak Yana juga sehat selalu.
0: Baik.
1: Ya, salam takzim Kak Cud untuk Aco, Kak Cud doain Aco semoga dapat rezeki yang melimpah.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Itu. Kemudian tuh langgeng kalau sama bundanya ya.
0: Amin.
1: Salam bunda ya. Walaupun nggak kenal dia itu kayak Aco juga. Salam aja bapak. Itu aja Aco ya.
0: Baik.
1: Apa namanya? Sampai jumpa minggu depan. Itu ya. Mau jumpa lagi kapan besok?
0: Besok subuh.
1: Insya Sabtu ya. Iya. Oh, ya, insya Allah. Ke Jumat ya.
0: Iya.
1: Apa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Cut Maria ya, satu orang penelpon lagi masih kita coba sapa ya di siang hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arso.
0: Iya, apa kabar Kak Salwa?
2: Alhamdulillah baik, tapi ini ya cuacanya panas banget nih.
0: Iya, panas sekali ini. Saya jadi dehidrasi nih.
2: Iya sih. Tapi gak apa-apa deh, di sana kan dingin ya kan. Di ruangannya kan dingin kan.
0: Iya, kalau bisa pakai singlet, saya pakai singlet ini.
2: Tapi gak apa-apa deh kan, gak ini YouTube, gak apa-apa.
0: Gak bisa ini, karena ruangannya kaca semua ini.
2: Pandang dari luar ke dalam ya.
0: Iya.
2: Berarti dari jalan nampak gitu ya, kalau kita lewat gitu ya.
0: Nampak, ini kalau misalnya ada yang dada-dada, saya dada balik ini.
2: Ya, apa-apa deh, nanti kapan-kapan lewat didadain gitu ya.
0: Baik. Mau request lagu apa nih?
2: Oke. Nggak, Arsa udah makan belum? Yang
0: belum.
2: Nanti.
0: Belum ya, pulang ini makan ini.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Oke deh. Lagu dari ini aja, dari Farid RM aja deh.
0: Farid RM, yang mana?
2: Yang Barcelona aja.
0: Barcelona, baik. Kita siapin lagunya.
2: Oke, thank you dulu buat Arso, Bang Arso ya. Semoga sukses selalu deh bersama terus satunya. Operator juga, yang baik. Buat Reza di Semulu bersama keluarganya, semoga banyak dapat rezekinya hari ini ya. Dan mamanya, kakaknya juga sehat semuanya. Bang Isan di Padang Gigi juga, Bang ini ya kali dengar gitu ya, karena sering protes deh. Bang Rena sama Bang Arsa nyiar kayaknya dengar ya.
0: Dengar terus ya.
2: Karena dia protes kemarin itu kan dia, masuk Pro 1 sama Bang Arsa ya, sama kok tahu, ya gitu kan, tahu lah kan.
0: Nggak salam-salam lagi gitu ya.
2: Oke, oke deh. Juga Bang Andi ya, warga di Melbourne semuanya deh, yang di rumah sama istirahat karena baru pulang. Ya udah, dengerin Barcelonanya. Oke Bang Arso, makasih ya.
0: Baik, kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, sudah 3 orang penelpon ya di sesi yang pertama. Kita akan buka sesi berikutnya dan juga akan kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di sesi berikutnya. Kita hadirkan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Yang pertama ada Titi DJ, Matamu, terus ada Ceylon 7, Sebia, dan Faris RM, Barcelona.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita buka kesempatan untuk dua orang penelpon sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Yud Putro Nazila, Bang Arso.
0: Oh, udah makan?
1: Udah, alhamdulillah.
0: Makan lagi lah.
1: Kenapa?
0: Iya kan, biar banyak makannya.
1: Oh, gak muat lagi soalnya ini, gimana?
0: Udah penuh ya?
1: Enggak juga sih, biasanya cuma sekali aja makan gitu.
0: Makan sehari sekali?
1: Oh enggak, maksudnya sekali enggak nambah.
0: Oh enggak gitu. Nambah, ya makanya.
1: Satu porsi gitu.
0: Makanya pakai ini aja, piring tataan gelas gitu, bisa 3 kali nambah.
1: Piring kecil biasanya, emang enggak banyak makan.
0: Emang sedikit ya, irit.
1: Bukan gitu juga, enggak tahu, memang udah kayak gini ya.
0: Bukan irit lambungnya biar masih ada rongga untuk bernapas gitu ya. Baik.
1: Apa kabar Bang Arto?
0: Alhamdulillah sehat. Cut Putro, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga di sini sekeluarga.
0: Baik. Panas di sana?
1: Iya, panas banget nih.
0: Panas-panas dingin gitu ya. Berarti demam.
1: Ada angin alam gitu. Enak juga kalau di teras kan?
0: Iya, sambil santai dengerin radio kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Lebih enak lagi kalau ada cemilan itu.
1: Oh iya, biasanya kan sore itu enaknya cemilan kan. Kalau siang kan udah makan siang gitu kan, udah makan nasi.
0: Oh iya, ini goreng pisang ya.
1: Iya benar.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Dari apa namanya, ini Wanita Yang Kau Pilih dari Resta aja Bang.
0: Wanita Yang Kau Pilih?
1: Iya Bang Arso.
0: Mas siapa yang dipilih?
1: Suamiku lah, taruh lagi.
0: Baik.
1: Mantan sudah berlalu kan gitu. Saatnya suami yang jadi pilih. Oke, Bang Arslan salam ya. Bercanda, maaf ya. Salam untuk Bang Arslan yang lagi bertugas. Selamat bertugas, sehat selalu.

0: sekeluarga, sama istrinya, anaknya juga ya.
1: Amin.
0: Juga untuk Bang Amar, salam yang apa ya, yang terbaik juga untuk beliau. Mudah-mudahan juga beliau sehat sekeluarga. Untuk Bang Rizky juga, Bang Putra, Bapak juga, dan Kak Khaira, siapa satu lagi, Bang Dimas ya. Untuk Kak Ina juga, udah lama gak dengar beliau, mudah-mudahan juga beliau sehat sekeluarga. Dah, segitu aja Bang, spesialnya untuk suami Putra aja yang lagi bertugas di Tingon ya. Mudah-mudahan sehat juga beliau sekeluarga di sana, mudah rezekinya. Dan amin, jaga mata dan hatinya. Oke, itu aja.
1: Baik.
0: Jangan nakal-nakal kan gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, Bang Arso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ciputro. Satu orang penelpon lagi ya, sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ya, kita sapa. Assalamualaikum. Terputus. Bisa dicoba kembali di 0651443336. Sebelum kita bacakan WhatsApp di siang hari ini, ya, karena waktu kita juga sangat terbatas sekali ya. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Mozaik Indonesia Berjaringan. Baik, kita tutup ya line telepon, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Roy. Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat ya. Mau request dari BCL, Karena Aku Cinta Kau. Salam untuk Arso, Kaira, Kayana, Jud Fitri di Darussalam, Lia, Heru, juga untuk Viola di Makassar. Semoga teman-temanku sehat dan bahagia semua di sana. Spesial lagi ini untuk Jud Fitri dan keluarga di Darussalam. Semoga sehat juga keluarga di sana. Terima kasih Arso, tetap semangat dan bahagia selalu.

Kita bacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Bang Arso, ini Fitri di Darussalam. Waalaikumsalam. Bang Arso, aku request lagu satu dari Gia Indrawari, Seribu Kali Salam-Salam. Seribu kali ya. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wak Adul, Kak Acut Maria, Kak Eli Pagarair, Kak Yu, Kak Zu di Sabang. Buat Mas Roy, semoga panjang umur. Spesial buat Mas Roy, semoga panjang umur. Buat Bang Arso dan Bang Amar, semua penyiar RRI, sehat terus dan panjang umur. Terima kasih.

Baik, langsung aja kita hadirkan lagu yang di request oleh para pendengar kita sekaligus saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Ada Kak Alia, terus ada Kak Cut Maria, ada Kak Salwa, terus ada Cut Putro. Yang masuk melalui WhatsApp ada Mas Roy dan Dek Fitri. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita dengarkan lagu yang di request oleh para pendengar kita dalam 100% Indonesia.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Terima kasih saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, Anda bersama kami masih di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi. Dari kesempatan siang menjelang sore hari ini, saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda di edisi Kamis 30 Juli 2026. Ya, kebersamaan kita nanti hingga tuntas ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi pendengar, di edisi Kamis kami akan ajak Anda untuk kita ikuti program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Nanti akan dipaparkan oleh RRI Surabaya, RRI Loksemawe, RRI ND dan juga RRI Tahuna dengan topik umum toleransi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dan sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk kita ikuti Beranda Asta Cita secara nasional.

Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya, pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya, contoh, Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan? Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono. mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kadang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Mendengar demikian tadi, Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Secita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Secita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
2: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
3: Selamat siang Pak.
2: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
3: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
2: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
3: Masih lajang.
2: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
3: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi tidak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
2: Iya.
3: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
1: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini, merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di Anwar. warga Muslim di kota Lhokseumawe, Sitompul, Klaten Selatan merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan.

0: yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita ini.
1: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemko Loksmawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Loksmawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
0: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga?
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
0: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Loksmawe?
3: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: lanjut kembali ke RRIND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin kepada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat, atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Sedita
3: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemudian baru habis ketika Idul Fitri, habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana di keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Kamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik.
2: Ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti
2: ya,
1: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan salam jumpa juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 97,7 MHz ya. Dan kini informasi waktu menunjukkan pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pendengar rangkaian lagu-lagu religi pilihan. Semari kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Eh, kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
1: Belum nih, emang lagi jalan ya?
0: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
1: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
0: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
1: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
0: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
1: Wah, ternyata dampaknya besar ya. Berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
0: Tepat sekali. Makanya, saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
1: Sip. Yuk, kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
2: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia, data betoy, ekonomi tegak.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Pro 1 Banda Aceh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo melakukan uji coba irigasi Pantai Leng, Kabupaten Biren yang telah diperbaiki pasca bencana guna mengaliri air untuk 6.562 hektar lahan persawahan setempat. Ya pendengar, bendungan irigasi Pantai Leng yang diuji Dodi Hanggodo pada Rabu kemarin ya memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah karena mampu melayani areal persawahan seluas 6.562 hektar yang tersebar di 8 kecamatan dalam Kabupaten Biren. Ia menjelaskan uji coba pengaliran ini menjadi tonggak penting dalam mengembalikan fungsi bendung irigasi Pantai Leng yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Dan dengan kembalinya berfungsi bendungan tersebut, ya, pasokan air irigasi diharapkan dapat mengalir secara optimal untuk mendukung produktivitas sektor pertanian di Biren. Dodi menegaskan pendengar, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh infrastruktur sumber daya air dapat berfungsi secara optimal guna mendukung swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mempercepat penyelesaian bendung, ia menyampaikan juga Kementerian PU segera juga melakukan normalisasi jaringan irigasi agar distribusi air ke lahan pertanian kembali optimal. Di sisi lain, kondisi lahan yang terdampak sedimentasi juga bakal dievaluasi. Lahan dengan endapan ringan dibersihkan, sedangkan lahan yang mengalami sedimentasi berat akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Kementerian Pertanian. Yang mengatakan untuk sawah-sawah yang sudah menjadi daratan, hal itu perlu didiskusikan dengan Kementerian Pertanian. Dan jika lumpurnya tidak terlalu tebal, mungkin bisa dibantu untuk membersihkannya. Tetapi jika sudah terlalu tebal, tentu perlu penanganan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, Asyari, menyampaikan bahwa infrastruktur ini menjadi sumber utama pengairan bagi ribuan petani yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Pembangunan ini, ia katakan, menjadi wujud sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, serta Pemkab Biren dalam mempercepat penyelesaian pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Bahaya. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Ya, sobatnya dimanapun Anda berada, suasana Banda Aceh di sore ini memang sedikit berawan ya. Mungkin mendung juga di sebagian wilayah Banda Aceh ya. Namun kami himpun dari situs bmkg.go.id, memang kondisi Banda Aceh saat ini berada di kondisi berawan dengan suhu masih di 30 derajat Celcius ya. Kondisi ini bertahan pendengar hingga tengah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan suhu akhir di 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 88%. Yang untuk dari segi kelembaban memang cukup sejuk ya, mungkin nanti malam barangkali untuk Anda yang melakukan aktivitas hingga tengah malam nanti, ya tidak salahnya juga untuk selalu membawa jaket atau baju tebal begitu ya, agar tetap melancarkan Anda melakukan beragam aktivitas hingga tengah malam nanti. Baik, dimanapun Anda mendengar, pada saat lagi ya, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dengan Lintas 17 berjalan dengan Korwil Nusantara 17 Aceh. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Ada apa sih rame-rame? Itu, pasangan baru digerebek.
3: Digerebek?
2: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
4: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
4: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
3: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
4: Hah? Rumah baru?
3: Bui.
5: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
6: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
8: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
9: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
8: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
10: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
11: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
8: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Informasi lainnya, BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi, per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera, yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
2: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu huntap yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP, dan PKP itu tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026, dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap di situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada huntap yang swadaya.
1: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
4: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun di pemerintah kota.
3: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, menegaskan kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
6: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya itu yang dikirim juga akan sedikit.
5: Sementara itu, General Manager GM PT SBA, RAD Santosa, memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
7: Maka semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
5: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, razia disiplin ASN yang dilakukan rutin saat Pol PP dan WH Kota Los Maue berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
8: Upaya pemerintah Kota Los Maue dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hisbah Satpol PP dan WH Kota Los Maue mencatat penurunan signifikan terhadap pelanggaran jam kerja yang dilakukan ASN. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Los Maue, Hendra Saputra Esos, mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan razia disiplin ASN adalah menindaklanjuti arahan Wali Kota Los Maue. Arahan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010.
9: Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu Yang pertama dulu, atas dasar perintah Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Lhokseumawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami, beliau pun melihat PP nomor 98 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yaitu pengganti PP nomor 53 tahun 2010.
8: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan.
9: Untuk pelaksanaan razia itu sendiri kami random. Biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12. Terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4. Setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia, sangat banyak perubahan. Jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN-ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya.
8: Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe, karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
11: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
10: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selengkapnya laporkan Irham Syah.
12: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenag Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Kakanwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
13: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama kada tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
12: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tan Hogayo. Pendengar, progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kampung Bintang Permata. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
15: Bupati Aceh Tengah Helioka menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
16: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra putri terbaik kita setelah balik kemarin bahwa ada kontribusi terhadap masyarakat anak-anak kita sehingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu akan
15: Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya-jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi, serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan itu menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
18: Kawasan mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Sekretaris Gampung Jaboi, Mahmudi, mengatakan penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata, mahasiswa dan sejumlah lembaga lainnya.
19: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
18: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Cut Nuhut. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Cut Nuhut menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3

0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Iya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Tuh.
1: Tapi lampu tempel, Bapak.
2: Lampu
1: aduh,
2: tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya?
2: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Universitas Bina Bangsa Gadsum Pena atau UBBG menggelar pagelaran seni bertajuk Aceh Art Space di Banda Aceh pada Selasa kemarin. Kami Selasa 29 Juli ya. Nah, kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya daerah. Pagelaran menghadirkan kolaborasi berbagai seni tradisional dari sejumlah daerah di Aceh. Penampilan tersebut memadukan tari, musik tradisional, vokal, dan atraksi budaya dalam satu panggung. Ketua Pelaksana Regina Rahmi mengatakan Aceh Art Space menjadi ruang untuk memperkenalkan keberagaman budaya Aceh kepada masyarakat nasional maupun internasional. Menurutnya, setiap pertunjukan membawa nilai sejarah, filosofi, dan identitas yang patut terus dilestarikan. Regina mengatakan pendengar melalui Aceh Art Space, pihaknya ingin memperkenalkan kekayaan seni tradisional Aceh sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya leluhur. Pagelaran menampilkan tari saman, tari bines, tari guel, didong, rapai geleng, likok pulo hingga atraksi top dabuh. Seluruh pertunjukan diiringi musik tradisional rapai, seroneka, le, serta vokal dalam berbagai bahasa daerah Aceh. Regina menjelaskan kolaborasi berbagai kesenian tersebut menjadi simbol persatuan dalam keberagaman budaya Aceh. Menurutnya, setiap pertunjukan menyampaikan nilai sejarah, filosofi, dan identitas masyarakat dari berbagai daerah di Aceh. Nah, pendengar, tari saman dari Gayo Lewis yang menampilkan gerakan serempak yang melambangkan persatuan, disiplin, dan semangat gotong royong. Tari tersebut telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Selain itu, tari bines, tari guel, dan didong turut memperlihatkan kekayaan budaya masyarakat Gayo. Ketiga kesenian tersebut menyampaikan pesan moral, penghormatan kepada leluhur, serta pelestarian sastra lisan. Nah, rapai geleng dan likok pulo melengkapi ragam seni yang ditampilkan dalam pagelaran tersebut. Atraksi top dabuh juga menjadi penutup pertunjukan dengan menampilkan simbol keberanian, ketahanan fisik, dan juga kekuatan spiritual masyarakat Aceh.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Ya, Sopringer Universitas Syakuala berhasil keluar sebagai juara umum pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Aceh 2026 yang resmi ditutup di halaman Gedung Gelanggang Mahasiswa USK Banda Aceh Rabu 29 Juli kemarin. Pada kesempatan itu, estafet penyelenggaraan Peksimida berikutnya juga diserahkan kepada Universitas Samudra atau UNSAM Kota Langsa yang akan menjadi tuan rumah Peksimida tahun 2028. Penutupan Peksimida dipimpin oleh Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Aceh yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Dr. Rina Suryani Oktari Escape MSI FRSPH. Dalam sambutannya, Rina menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggara Peksimida Aceh 2026, mulai dari Dewan Juri, Panitia hingga seluruh kontingen dari perguruan tinggi negeri. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh mahasiswa peserta yang telah menunjukkan semangat berkarya dan menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan berlangsung. Menurutnya, penyelenggaraan penutupan di ruang terbuka menjadi upaya menghadirkan suasana yang lebih semarak, sehingga tidak hanya dinikmati para peserta, tetapi juga masyarakat melalui berbagai penampilan seni dan pameran yang digelar selama kegiatan. Rina mengakui bahwa tidak semua harapan peserta dapat terpenuhi selama pelaksanaan kegiatan, namun ia berharap seluruh mahasiswa dapat membawa pulang pengalaman berharga, persaudaraan, dan semangat berkarya yang diperoleh selama mengikuti Peksimida. Ya, pada kesempatan itu juga pendengar, dilakukan pula penyerahan pataka maksud kami tuan rumah Peksimida kepada Universitas Samudra sebagai penyelenggara Peksimida tahun 2028. Pataka tersebut diterima langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Samudra, Dr. Nasruddin ST.MT.

0: Ya, sebenarnya bersama Drive, katakanlah mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 18:33 waktu Indonesia Barat. Selepas ini pendengar kami iringi dengan deretan lagu-lagu religi pilihan sebelum nantinya kita ikuti pengajian untuk kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini informasi waktu menunjukkan pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Kini kami ajak Anda untuk kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Baik, sobat rekan dimana pun Anda berada, kini kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rebet Rahman Banda Aceh.
1: Sebelum dan sesudahnya mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam waktu yang singkat ini, sambil kita menunggu waktu Isya dan dengan niat i'tikaf dalam masjid karena Allah, marilah kita dengar sedikit pencerahan tentang ilmu agama, kiranya diberi manfaat oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف ومؤلف ونافعنا بعلمه رحمه الله تعالى أجمعين. الباب التاسع بذم الكبر والعجب. Artinya bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kecelaan, ibrun dan ujbun. Ibrun artinya takabur. Ujubun artinya ujub. Ujub artinya heran terhadap diri sendiri. Ketahui olehmu bahwasanya kibrun, yakni membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syarak. Membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syarak. Di dalam hatinya, dia menganggap dirinya hebat dan juga menghina dalam hatinya terhadap orang lain. Itulah disebut dengan takabur. Kalau menganggap dirinya saja hebat, itu dianggap dengan terasa heran kepada dirinya hebat, itu disebut dengan ujub. Firman Allah Ta'ala, sa'usarifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Artinya, lagi akan aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku akan mereka itu yang takabur di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci terhadap orang-orang yang takabur

0: menganggap dirinya besar, bahkan menghina orang yang lain. Dalam ayatnya Allah berfirman, aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku. Jangankan Allah memperkenalkan dirinya terhadap orang yang takabur, terhadap dalil saja, dalil yang menunjukkan kepada Allah, Allah memalingkan dia. Sehingga haruh ya'bud, sehingga haruh kecok ke pelajaran narik-narik yangget. Bahkan karena dia sombong, karena dia takabur, karena dia menganggap dirinya hebat. Seperti dalam sejarah, di antaranya ialah Qarun. Qarun itu dia sangat sombong. Qarun itu sangat takabur. Qarun itu menganggap semuanya itu dasar daripada ilmunya. Pernah oleh Nabi Musa yang perintah bak anggota Nabi Musa untuk niyacok zakat bak Qarun, karena Qarun kalau tatmu jai dah tatmu Qarun, sehingga dipegah oleh Qarun pergi niyacok oleh Nabi Musa zakat bak lun perhartanya nyo ata goyan harta draw lunnya. Harta yang lun lewat ilmu lun sendiri, bukan daripada siapa-siapa. Memang ini ialah dari ilmuku sendiri. Sangat sombong dalam ucapannya. Pernah diceritakan bahwa Mak Sabawate getren malaikat Jibril bahwa tayan Nabi Musa tinggal gesa membuat murid Nabi Musa para ulama-ulama bak masanya. Kebetulan nah, dalam urung yang buatnya salah sidro anggota Qarun yang dikirim anggotanya le Qarun untuk yak dingo. Pua yang na kejadian baru, pua mantang yang na berita baru, yang gebali malaikat Jibril kepada Nabi Musa, sehingga menyusup utusannya dalam anggota majelis Nabi Musa. Jadi tren malaikat Jibril geperno elme pegamu. Geperno elme pegamu. Kekeli Nabi Musa. Wahai Jibril, beneperno ke kamu elme pegamu. Karena kamu hana perle kemuhnya. Sebab muhnya bahagian dari duniawi. Kamu hana perle ke dunia. Adik kamu bena pegat, bena pernah bak kamu ilmu pegatmu. Hana perle kamu ke duniawi. Di Nabi Musa hana perle ke dunia umbacu. Dan pengikut-pengikut Nabi Musa hana perle ke dunia umbiu. Kun Jibril, lun perintah Allah ke you pernah ilmu pegatmu ke awak ron. Lun karena perintah tetap lun pernah. Walaupun dron wahai Nabi Allah Nabi Musa han Nabi perno, lun tetap lun perno. Kaka geperno lah oleh malaikat Jibril elme pegamu. Yang dalam majlis semubut Nabi Musa. Sehingga kepegah lah sebab kita gelawak iyele malaikat Jibril lapan macam ia gejampu ia lapan macam lah sabuh ia yang lapan macam yang ia raksa. Yang ia raksa. Tujuh macam tu minta geroh. Tujuh macam tu minta geroh. Mungkin nak pegang. Ceritanya dalam kitab Qisasul Anbiya. Dia nak tujuh macam, nak lapan macam atau tujuh macam ia ke pegahinan. Salah satu haji ia raksa. Jadi gelawak ia yang tujuh macam atau lapan macam yang lain malaikat Jibril. Lalu geplay lah ia yang atas batai. Batai je kemu. Geplay ia yang atas kaya, kaya je kemu. Geplay atas bak pisang je kemu. Tahu benar Bandung orang yang nak lama ilih Nabi Musa tahu. Adapun si agam je pun no. Gak tak diperhatikan je kiban ilmu pegak muhyan. Iban cara-cara pegak muhyan. Gak tak diperhatikan. Lu isimak dengan God iban cara pegatmu yang pernah oleh Jibril dalam majlis Nabi Musa. Ibadah iwa. Adapun Nabi Musa dan para murid goyan. Hana sopa gak mesti tau. Mufam, mufam. Tapi hana orang yang pegat muhnya mesti tau. Jadi si agam yang menyusup benarnya iwalah ji bakaru roh bakaru ni tayang lekaru pernah berita baru royong dipegah lena buah karun nah hayu tat berita baru royong elme pegamu ya elme pegamu kaku ikun lekarun kapurno lungun kengkaru. Iperno tu, iperno tuanji, iperno karu. Imita aju ia tujuh macam, ipegah ia tu, ia raksa, ia pulan, ia pulen, ia pulen, ia pulan, ia pulan, ia pulen, ia pulen, ia pulan, ia pulan, ia pulan. Kali petahu mandu, kali ipegah bak karun mandum, bedah karun ya cok ia nya. Luh mita ia nya, karena ia kibancara tu manyo, ilawo terleji. Pertama ia nya cara lawo. Kemudian ia nyong dumno trip cara lewok ji abih hiperno mandum iputren mandum le yang curi ilmu ilme puno bak malaikat Jibril iperno mandum ke karun le iperno le ji bak karun kaje karun kamalim thai karun ilme pegamu kali pegamu kali pegamu lam di kampang. Ikul le karun bak nembuah jian. Hai. Nyo dro kali ka perno kelum elme begapo. Nyo mana mano? Lun kena jo hadiah ke dro. Lun kena bi khauri yang mangat ke dro. Jadi tajak le kita yang dua tu bak Sabah Gunung, bak Sabah Gli. Dak bahasa dak pugah ya pajo sia kameng de penggang. Medah jak lah. Ya, si agam mana dengan karun kudih bahasa bohglian ya pajuh iaitu kameng depanggang rupanya liu pajuh kameng depanggangan ipoh lah si agam mana oleh karun pakan ipoh supaya beipetren ilme pegama kurang lain ya, yang kecil punya ilme doya ya, bisa jadi ipoh hurai je ilme doya ya. Ipoh hurai. Ya, kali perno ko ji ipetren ipoh gure. Pokok ipoh gure supaya mak maju ji. Jadi gure be nali. Atoi kali jun elme ko ji. I mekai samping gure. I talu gure. Tu ino contoh mesti elme pega ekri. Ya, kali ke perno elme pega ekri mabih ke bi elme pega pega ekri. Anya mekai tu mengkeke ngan gure ajian. Katalu gure. Pekan urung apa hijab aji karena mangat aji begot kade olah mano de olah mende marketing mano marketing mende kada lu gure jadi supaya mangat be ipetren elme ya haulain ipoh lah ana buah ajian mati ipoh Ya, ban ini sikap angkuh dari karuna. Jadi karena di kalau tanmu, ya, Nabi Musa ke juga cok takut baji. Tinggal ke perahan nak kunci gudang muhji. Payah ibali kelide leher tuh boh kelide. Leher tuh boh kelide. Man sabah kelide dua bompang. Nam retuh bompang. Ya nak kunci gudang muhji. Jadi karena kueh ji ke Nabi Musa sebab yu acok takut tapi. Bahawa siwara Nabi Musa ke pedato. Bahawa hanjib mesinah. Hukum zina haram. Menyawurung mazina yang golom mengkawin yang geraja. Menyawurung mengkawin ngepoh mati. Nah karun langkawannya ikut le karun. Mampak iban dari kata drone wahai Musa. Drone yang mazina. Lung tetap lagi yang cik hukum. Rupanya cik kali disiapkan sirawurung inang. Yang inang yang di mazina dengan karun. Ikun leji bani inangnya. Nyo drok ke kubimu sabotu. Entri watelun tanya. So yang puhamel drok kajawu Musa. Kali janji. Kaju. Kahamel ji kira-kira kamelhe beliun. Kaku. Ikun de le karu mano. Mesu dron bagi ban yang medina. Adik lun lagi anji. Cuman ipat ikali nu medina le dron ipai anu gau karayuk perut. Yang pakai bana, ya, bani inang yang kena ke Nabi Musa. Hadirlah hani inang yang kena, pak Nabi Musa. Kekulin Nabi Musa pak hani inangnya. Hani inang tuut pada lundanya. Demi Allah so yang puhamel drog. Itu tuut le hani inangnya, kebalik lidah jili Allah. Karun yang puhamel lo, kebalik lidah jili. Pakan karena karun sombong dahat dan karun kena fitnah Nabi Musa sehingga kebalik lidah haji li Allah kekulah Nabi Musa ya Allah nepe patuh dunia hanya kelun ya bawa tayan keizin li Allah kepupatuh dunia hanya ke Nabi Musa lalu kekulah Nabi Musa ya, wahai bumo kaun karun iutlah itu ikun nudo lekarun yang kayu utlum babumo si rencana kena cok muhlun ikun le Nabi Musa hai bumo kaut muh karun mandu iut mandu melandana ha. Kemudian hani taubat cik kat taubat hai taubat cik iut lam eh ke iang hai taubat cik iut lam eh dada sampai iut mandu yang kerja orang yang takaburnya naya iut le bumo naya iut le iya ke Firaun yang bermacam-macam ya. Maka sifat takaburnya sifat yang angkuhnya sifat takaburnya nyo ada je pem sifat bagitanya dan ramai tak orang yang binasa dengan sifat takaburnya. Ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala kazalika yatma'allahu ala qalbi kullin mutakabbirin jabbar. Artinya seperti yang demikian itu mematerai Allah Ta'ala atas tiap-tiap hati orang yang mutakabbir, yang gagah. Yakni dibutakan oleh Allah Ta'ala akan mata hati orang yang membesarkan akan dirinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang getup rapat hati urung tekabu. Getup rapat hati urung tekabu. Daripada melihat akan dalil yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala. Lagi imbarat iblis. Nah, iblis keperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Keperintah itu. Usjudu li Adama. Perintah Allah. Padahal Adamnya salah sabah dalil yang menunjukkan kepada keagungan Allah. kepada kehebatan Allah, kepada maha besar Allah. Tapi iblis handahle Adamnya salah sabah keagungan Allah, salah sabah kebesaran Allah, salah sabah tanda kehebatan Allah. Handahle ba iblisnya karena pakon, karena iblis kaiduk sifat takabur. Sehingga ati ji kagetuk rapat oleh Allah daripada tunduk atuh perintah Allah. Sangkira aduh bahawa Adamnya salah sabah dali yang itu ada keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, sungguh takluk ji, sungguh sujud ji atuh perintah Allahnya. Jadi iblis haitim sujud karena haitim, karena takabur ji haitim sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan iblisnya termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Menurut pendapat yang kuat, iblisnya sebahagian daripada malaikat, dasar sebahagian daripada malaikat. Kenapa lah kebegah iblisnya hanya termasuk daripada malaikat yang kuat di sebahagian daripada malaikat. Di hurai malaikat buat puluh ribetun malaikat buat ba iblis. Tapi segala anak sabo sifat baji, iaitulah sifat takabur, maka ji hanggetung li Allah. Ji di meiman kepada Allah iblisian. Di meiman ji kepada Allah iblis. Ya. Dan getok li Allah. Iblis yang meiman kepada Allah. Tapi hanggetung iman ji. Hang kejut nah kadang-kadang nah yang geperintah li Allah, nah ga ilmu li Allah, nah rida Allah. Nyo ge contoh iman Abu Bakar. Abu Bakar ge perintah untuk iman, beriman. Dan memang iman Abu Bakar kena dalam ilmu Allah dan rida ali Allah iman Abu Bakar. Nah ladong ge perintah mantang. Tapi hana la ilmu Allah untuk iman. Ge perintah ada ge perintah. Guna kalon, cuba-cuba kepada iman. Lagi contoh Abu Lahab, Abu Jahal yang diperintah nah untuk beriman, dan hana ke ilmu oleh Allah untuk beriman rita tika hana. Kemudian nah yang diperintah beriman dan dima iman, tapi hana rida Allah. Iaitulah iblis. Ya iblis ya iji beriman kepada Allah dan ilmu oleh Allah bahawa iji beriman. Tapi iman ji hang getung oleh Allah. Pakon. Karena na sabo sifat baji yang hanjut itu waktu punya baji. Karena atanya na ta Allah. Ya cok li seolah-olah lagi ya. Sehingga ji ya gara-gara na sifat nyan ke hana getung iman ji li Allah, iaitu sifat takabur. Enggan dan takabur ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi urung yang ka buta mata hati beno gara-gara tekabo nyo hanale di dikalan dali yang menunjukkan keadaan Allah Taala, keadaan sifatnya Allah, keadaan afalnya Allah. Anaruhlian mencok dali atuh na Allah, mencok dali bahwa na sifat Allah, mencok dali na afal Allah hanali. Dan lagi firman Allah Taala wastaflahu wa khaba kullu jabbarin anid, artinya dan menuntut buka mereka itu, dan jahat tiap-tiap orang yang gagah yang membesarkan dirinya itu. Jadi Allah kena pegah lah Al-Quran, orang yang mensifat dengan takabur yang jahat, artinya hang lebih mensifat dengan sifat takaburnya. Karena orang yang mensifat dengan sifat takaburnya nyo urang yang kai motivat lagi iblis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbihi miskalu dzarratin min khardalin min kibrin, artinya tiada masuk akan surga seorang yang ada dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada kibrin daripada kamu. Handamalan syurga. Handamalan syurga ini. Getut ini. Menyohana kufur. Menyoh kara-kara sifat kamu yang sampai di dia kufur. Yang tika abadan abadi dalam neraka. Tapi menyoji hana kufur. Nah, bebeji sawi. Sifat kamu dalam hati jihian. Yang jihan dalam syurga ini. Getut ilai oleh Allah dalam neraka. Dia getut dalam neraka. Kemudian, yang guru. Watai guru, guru bahati jih mantang mendipek. Kibrun. Mantang sifat kamu bahati jih. Yang mantang mendipek di kamu. Getut lah. Yang getut lah. Ya, mereka getuk lah. Lalu gerung lah. Mereka ubah hati ni mantan menulis sifat kamu. Yang getuk lah. Sampai beralih. Beli yang tertulis takabur bahatinya. Ya. Jadi menyong. Mereka getuk ni yang ancur je kabai. Gepujut balik oleh Allah SWT. Mantan menulis sifat kamu yang. Maka anda mengelai syurga. Maka sifat sifat-sifat hati yang meruknya termasuk salah satu haji sifat dekat kaburnya nyo iji mulai dari dunia nyo binasa adanya sampai akhirat binasa adanya. Ya, kerja apakah ya, nasirah raja pokoknya kepegat istana raya datang cukup raya istana raya. Ya, bak bineh istana kau ya, nak sabah gubuk. Ubud gubuk yang atas sirau urun duha. Atas sirau urinang duha. Urinang duha yang urum iman kepada Allah. Jadi dia raja ya. Ya, raja kapi ya. Raja yang ini sombong dah. Ya. Jadi ila keblo. Tanah urun duha yang gubuk urun duha ya. Hanya keblo. Sebaiknya air keblo lain. Hanapeng belau lain. Dah hanapak geduk. Si Inan yang nampak geduknya. Hanarayu. Dah bahasa dah berkata. Nah rumah. Rumah-rumah tipu lehena menang. Dah kalah si ubud lah. Kubuk-kubuk ubud menang. Rangka-rangka ubud menang. Jadi melikut ganyan. Gak minta rezeki. Diperintah oleh rajanya. Bahana buah haji. Yuloh pada yang itu. Leorong Tuhan yang menoy ganyan. Segala mujak nak kukun dikirik. Ya Allah. Nyo gubuknya ya Allah. Tempat tinggal ilung. Lung pulang maron ya Allah. Hana mampu lun jaga ya Allah gubuknya. Jangankan lun jaga gubuknya. Diri lun hana mampu lun jaga ya Allah. Diri lun lun serah badron ya Allah. Dan gubuk-gubuk. Tempat lun duknya lun serah badron ya Allah. Tawakal ya Allah. Di raja yang sombong dah puno ikun mana buah haji kalhub ke dia karena hana indah pandangan istananya mahliganya gara-gara nak gubuk urung tuhanya gubuk ke tengik-tengik menan kaya kapa ikat-ikat boleh kamu ya ha. Loh ke dia itut iloh ke cuman tu itut bangguwa urung tuhanya gu'u hana li gubuknya. Hanali. Hanali gubuk ya. Hanali gubuk. Kaji kabai. Kekun dikere. Ya Allah. Rupanya urung Tuhannya. Kau urung Tuhan sebarang urung Tuhan. Urung ma'rifatullah. Urung mengenal Allah. Beting katro kan. Kekun dikere. Ya Allah. Gubuknya kalung pulang bakron ya Allah. Segala melonjak. Ha dron ya Allah. Sehingga gubuk lung itu mengetut ya Allah. Hadron ya Allah. Ibedah juga lantu. Ya, lagu kunyan dikirak, ibedah juga lantu. Kertam, kertum, kertam, kertum. Itak aju istana rajanya. Bertuh ju, je kabai ya bandu. Nyan bahan. Pakan. Eh, karena sifat keangkuhan. Yang nabak raja puno. Kesombongan yang nabak raja puno. Karena. Kaduh atas roji, gap istana roji. Gara-gara gubuk urung Tuhannya, hanagat pandangan ataji, dia menyombongkan dirinya. Sehingga dihina urung Tuhannya. malah dicok kuburnya itu je kabe. Maka gedak li Allah Ta'ala ngelantu, iaitu istana raja ayat. Maka pek sarai-sarai ku tanya. Kadang-kadang rumah ku tanya raya. Di samping rumah ku tanya, nak rumah ni yatim, nak rumah hurung asin, nak rumah fakir miskin. Dah hina je. Yang deng beka. Itak ngelantu salah-salah. Pakon, karena contoh hipak dalam sejarah. Hanya hina-hina takkan. Yang sebab ji, punya kata hina teraniaya ji. Yang punya imu doa lagi, sekret doa ya. Dan bukan ni. Ha. Maka ji. Ya. Baik tak kabur. Kau gejuk harta li Allah. Gejuk ilmi li Allah. Gejuk pangkat li Allah. Gejuk jabatan kedudukan yang hebat yang God. Nyo buna syukur kepada Allah. Bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaat kepada Allah. Menyong terkabur, membesarkan diri dan menghina orang lain, nyo preh mentang wate aji akan ro. Ana tu jalan dia. Pura pu malam guguli dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Be ambu laudang lain kepitiang. Ya mana? Saya Allah orang lain semuanya anjing. Be mana? Yang menyokai tibit nari-nari yang bapak-bapak tu. Menyokan. Menyokan iya luho. Menyokan roh tu. Gop mandu. Yang dah muka. Yang baik tibit lah. Melehun. Melehun bapak mari. Baik tibit tepuk tak kabur. Aduh bacut na harta ni kesinggah oleh Allah. Kak tak kabur. Bacut na ilmi kak tak kabur. Bacut na jabatan tak kabur. Geram penyakit diatur oleh Allah Ta'ala. Rap. Geram setruk. Sebab. Kan ada apa lu? Rap. Ketarik urat kenu terkerek. Ada apa cik? Pakat. Allah sangat benci. Kurang terkabu. Dan kan getulih dalam ayat. Jahat. Tiap-tiap. Orang yang membesarkan dirinya. Ya ayat. Ayat Allah langsung. Kan getulih jahat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Qala Allahu Ta'ala al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula kibrun itu, takabur itu, iaitu selendangku atau Allah. Yang hak hidup takabur apa Allah? Allah yang jutiru. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah raja ba'uruh kiamat. Nak pegah puhana orang lain yang pegah dua raja ali. Si Allah raja atok ziru. Urung-urung pegah dua raja itu bukan habis mati madu. Ya mana? Kajuk ke apa ya mana? Jadi Allah yang kekal, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Baik ketika buruk. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula takabur itu yaitu selendangku. Dan azamah itu kainku, keagungannya ada Allah. Maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, soyang yak cok selendang Allah, soyang yak cok ridha Allah, yang geumpamakan untuk gepeto pemikiran mak gedanyo menan seolah-olah ji tegabunyo ibarat selendang Allah, ya, keagungannya ibarat iaitu ijah Allah seolah-olah lagi ya. Pada hakikat ni panena lagi ya. Nyokon untuk putuh pikiran mentau. Ya mana? Ya, maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, insya aku jatuhkan akan dia di dalam neraka jahanam. Ya langsung. Maka dekat bawah yang dah usah raya. Kan dah usah ubut. Lalu mentau bakjak mentau. Silain hi. Mulawin uya tiga, mulawin unun tiga, tantang hanali unlain, sitro yang tayang na. Gop hanal keram tebo. Ya mana? Hanjib benar. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuh syarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah fi suratiz zari, fi suratiz zari tatuuhumun nas lihawaniha alallahi azza wa jalla. Artinya dihimpunkan orang yang takabur, dihimpunkan orang yang jabbarun, urang takabur, urang yang tungang-tungang, yang kaka kruhuta anayunggo, dan orang-orang yang mutakabbirun, yang takabur-takabur dunia di dalam hari kiamat tengok seperti rupa semut yang kecil. Urang akhirat kepucik oleh Allah, tubuh-tubuh kepucik oleh Allah betidau. Orang akhirat injak-injak lego. Aturung doyanya biraya badan. Badan biraya raya panjang, harta lu, pangkat jabatan muntah pulang. Di akhirat tengok. Ha, gara-gara itu tifut dekat buku bagian. Hana merendah diri macu. Ha? Sehingga orang akhirat kepegat oleh Allah, ubay sedam. Alih kepegat ubay sedam, padahal memijakkan mereka itu oleh segala manusia. Diinjak-injak oleh manusia ni. Gila-gila ini. Hana dah tuho menaju. Hana ke tuho menaju buru-buru di kabuan tu. Bahkan karena sangat hina mereka. Atas pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hina. Kabekna tipu di kabu. Dan kepegat. Sifat di kabunya. Nyo termasuk. Salah sabah sifat. Yang dapat. Salah sabah sifat. Yang dapat. Membahayakan iman katanya. Mati-mati katanya ya. Membahayakan iman katanya. Artinya salah sabuk tanda han selamat iman. Salah sabuk tanda karena nak hidup dekabu. Karena ladung kena mati mantai hidup dekabu. Kena mati. Padahal si keluarga tarik nafas tu dekat mati. Tapi hidup mantan dekabu. Anena ada mati kamu tunju. Yang boleh. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat kibrun, hakikat takabur, yakni membesarkan dia, iaitu satu maksiat yang batin. Yang sabuh maksiat yang batin, maksiat yang sipluh yang tersebut dahulu itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, makna takabur itu iaitu sifat yang di dalam jiwa seseorang, yakni yang di dalam hati, yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi. Tak kalian drod sang yang hebat. Ana lain drod yang gam. Sang drod yang na. Go sang hana dah go du. Go lebih babak dah du. Mana? Daripada orang yang lain. Dan di dalam bersifat kesempurnaan. Sang drod yang sempurna. Ya mana? Dia dah semayang menanti sang semayang tanya yang sah. Mayang go pansah. Yang menyokah menganggap lagi ya? Yang kapal. Adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada zahirnya itu, maka itu bekas sifat takabur yang di dalam batin itu, yakni di dalam hati. Menyolam hati mentong halom, halom ibadah bak anggota, halom ibadah bak watak agaknya mantanglah mati itu yang gekun sifat takabur. Tapi menyoka bak jaro, kabak mata, kabak ule, kabak cara aja yang kegebuhan, yang urungnya, urung yang ka mesifat dengan takabur, si mata kapir. Padahal yang hak takabur bak Allah SWT. Maka ino kumantang selaku mau idah singkat, kiranya bermanfaat dunia dan akhirat, dan untuk lunduan sendiri, dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Khalqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Banda Aceh malam ini di hampir di penghujung bulan Juli ya, 2026 ini, tepatnya di 30 Juli. Senang sekali saya Khaira akan menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam untuk Anda khususnya warga kota Banda Aceh, Aceh Besar dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan malam ini jangan lupa untuk Anda ucapkan rasa syukur atas segala nikmat dan juga segala sesuatu yang sudah Anda lakukan di pagi tadi ya, sampai dengan sekarang ini. Dan barangkali juga di antara kita juga masih mengejar target akhir bulan ini ya. Tetap semangat untuk kita semua pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, tentunya sesaat lagi juga kita akan ikuti, kami akan ajak Anda untuk ikuti bersama pelajaran tajwid bersama dengan Ustadz Dr. Asnawi MA. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Hai pendengar Pro1 dimanapun Anda berada pada Aceh malam ini. Sebelum nanti saya ajak Anda untuk kita ikuti bersama pelajaran Tajwid, saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda informasi yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, di mana hari ini benar banget di 30 Juli 2026 ada salah satu universitas di Aceh pendengar, yaitu Universitas Muhammadiyah atau UNMUHA, yang mana telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan juga nota kesepakatan atau MOA dengan Institut Kemahiran Islam Darul Rizwan Iqdar Malaysia di Aula Rektorat UNMUHA. Nah, ternyata pendengar dua universitas tersebut melakukan kesepakatan dan juga kesepahaman terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, yang mana meliputi pertukaran mahasiswa, kemudian juga pertukaran dosen, penelitian bersama, pengembangan akademik, serta berbagai program yang memang kolaboratif lainnya guna meningkatkan mutu pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, terkait dengan penandatanganan MOA, pendengar alias kesepakatan, di mana UMUHA dan juga Iqdar Malaysia melakukan dengan salah satu, ada beberapa fakultas yang mereka sepakatkan, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Agama Islam UNMUHA. Nah, prosesi tersebut dipandu Kepala Kantor Urusan Internasional dan juga Kerjasama UNMUHA, yaitu Dr. Febiola Presilawati, S.E.M.M. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana biqira'ati kitabihil karim. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi tahirin wa ummatihi ila yaumiddin. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Kesempatan ini masih bahasan dengan surah At-Tahrim ayat 1 hingga 4. Surah At-Tahrim dari 1 hingga 4. Mari kita membaca makra ini atau mendengar, dan nanti setelah bacaan makra berlangsung dengan bahasan tajwid, anda dapat gabungkan diri bersiap-siap dengan nomor kontak 0651443336. Berikut inilah bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أجيك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda dapat menggabungkan diri untuk membacakan makara surah At-Tahrim ayat 1 hingga 4. Silakan dengan gabung 0651 44336. Sambil menunggu, mari kita bahas berikut ini dengan makharijul huruf, yaitu sekarang dengan makharaj jawfiyah, yaitu rongga mulut. Di sini terdapat 3 huruf. Dia adalah sebagai memanjangkan huruf sebelumnya, bukan berbaris, bukan dia menjadi lafaz yang berharakat, tetapi dia fungsinya di sini dengan huruf mad, yaitu alif waw ya. Itu bunyinya kalau a itu ha bunyi, kemudian u, kemudian ya, ya itu yi, berarti di keluarnya di dalam rongga mulut. Ya, biasanya bisa di lisan, lidah, bisa di bibir, di kerongkongan, dan di sini hanya di ruangan itu, ya, di ruangan mulut itu. Disitulah ada terdapat huruf ha, huruf hi, kemudian huruf hu. Dan ini kalau di Indonesia kan adalah dengan huruf vokalnya. Di sini terdapat banyak pada kalimah ya, limang ya sendiri, kemudian yang alif sebagai mad, kemudian yang panjangnya, kemudian ghoi juga di sini, ya mati maradha, di sini alif dhad yang panjang sebagai huruf mad. Saudara pendengar, saudara yang ingin bergabung, silakan dengan 0651 44336. Kemudian kita jumpai juga pada kalimah ghafur. Di sini waw mati, dia panjang bagi fa. Kemudian ar-rahim juga dimati ya, yang mematikan ya ini baris di bawah, yaitu huruf ha. Dan berikut ini sambil menunggu kita lanjutkan dengan pembahasan perbedaan lafaz, kalimah-kalimah, kemudian harakat, kemudian baris, ya, kemudian tanda mati. Ini ada perbedaan di kalangan qiraah di sini. Yang silakan Anda masih yang ingin membacakan makra surah Al-Tahrim ayat 1 hingga 4, silakan gabungkan diri Anda dengan 0651 44336. Pertama kita jumpai pada kalimah Nabiyu, di mana Imam Nafiq membaca dengan hamzah Nabiyu. Tuharrimu ma, di sini terdapat 2 tuharrimu, mim satu, mim kedua yang di awal, mim pertama huruf akhir dari tuharrimu, kemudian ma yang kedua pada ma ahalla, oh pada kalimah ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ustaz. Iya, silakan. Ini dengan?
1: Iya.
0: Dengan
1: Ibu Rosna.
0: Ibu Rosna, suaranya masih samar-samar, Bu. Silakan, Bu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم

0: وإذ أسر النبي إلى
1: Silakan Bu, Ba'udin Azwajihi. Iya, nampaknya terputus Ibu Resna, silakan gabungkan kembali dan ibu-ibu yang lain yang masih sepengajian dengan Ibu Resna. Iya. Di sini kita jumpai Tuharrimu. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Babe Patimura, silakan.
2: Alhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Babe Peti Muradi Banda Aceh. Berikut silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh menunggu Anda. Bacaan makra surah At-Tahrim ayat 1 mulai. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, lanjut Ibu Rasna.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لك لأبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.

إن تتوبا إلى الله فقد توكلوا.

تبتغي مرضات أزواجك والله.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mardiana. Silakan, siapa lagi?
1: Ibu Erni.
2: Iya, Ibu Erni, silakan.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Erni.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم.
1: Ibu Erni, minta belajar lagu ngaji dengan Ibu Mardiana.
0: Iya,
1: minta lagunya yang bagus, yang pelan.
0: Iya.
1: Setelah Ibu Erni siapa lagi?
0: Enggak,
1: Ibu Malinda enggak ada.
0: Berhalangan, Ustaz.
1: Oh, berhalangan. Ibu satu lagi, Ibu apa?
0: Siti,
1: enggak. Iya, Siti enggak juga. Iya. Berarti sampai di sini aja ya, Bu?
0: Ya,
1: Ustaz. Iya, sama. Ya baik, saudara pendengar, demikian Ibu Mardiana, kemudian Ibu Erni, Ibu Resna sudah bergabung. Silakan. Iya, assalamualaikum. Iya, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

கொடுக்கும் ஐ நானே கொங்குவோம் உள்ளும் وهو العليم الحكيم.

0: Sadaqallahulazim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, belakang Ibu Nursiah silakan. Masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan Makro ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini Bu Nur lagi juga. Ibu Nur Lady, silakan.
2: Nur semua.
1: Iya, banyak nurnya, banyak cahayanya. Silakan, Bu.
2: Iya, terima kasih, Ustaz.
1: Iya, sama-sama.
2: A'udzubillahimnasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Amir.
1: Itu bukan tabu. Allah. Allah, lahir.
0: Wal malaikatu ba'da zalika ba'ir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nur Leli di Pagar Air. Ya, silakan. Setelah Ibu Nur Leli, masih menunggu Anda 0651-44336 RRI Pro 1 Banda Aceh dengan makra' sekarang surah At-Tahrim ayat 1 hingga ayat 4. Ya, sambil menunggu kita lanjutkan dengan bahasan berikut ini, perbedaan lafaz. Tuharrimu ma, bacaan imu dengan ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan Bapak Rusli.
3: Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Volume radionya boleh dikecilkan. Tabtari mardata azwajika.

عليه أراق بعده وأعرض عن بعده.

إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Bapak Rusli di Surin, Banda Aceh. Ya, baik, saudara pendengar silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

عرف بعضه وأعرض عنه.

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Homera di Sigli. Ya, di belakang Homera silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk bacakan surah At-Tahrim ayat 1 hingga 4. Silakan 0651 0651 44336, nomor Anda gunakan untuk membacakan makra ini. Tuharrimu ma dengan idgham mim ke dalam mim idgham kabir yang menurut Imam As-Susi. Kemudian tabtaqi mardha dengan Al-Kisai membaca dengan imalah dengan mardha. Ya, berikut dengan

0: Imam Nafi' dulu riwayat Abu riwayat dengan waras Nabiyu menjadi Nabi'u, dan Imam waras menambah panjang lagi karena mad wajib. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, ini dengan suaranya kecil nih.
1: Ibu Ani.
0: Oh, iya, Ibu ini di Imasin.
1: Betul.
0: Iya, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أجيك والله غفور رحيم.

0: Ibu Ani?
1: Ya.
0: Ajak teman-teman seperti Ibu Rasna di Gece. Ya, ajak rame-rame Ibu ya.
1: Ya.
0: Yang diajak ni.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ani di Imasin. Ya, sambil menunggu silakan 0651443336 menunggu anda membacakan surah At-Tahrim ayat 1 hingga ayat 4. Kita baca dengan imam Warash.

Imam Ya'qub. Kalau berhenti lima menjadi limah. Ya ayyuhan nabiyyu limah.

0: Imam Al-Bazi demikian juga dengan kalau waqaf pada kalimah menjadi, pada kalimah limah menjadi limah tambah ha. Demikian juga Imam Ya'qub apabila berhenti pada kalimah yang ada tasdid nun hunna menjadi hunnah. Berikut kita lafalkan di sini lakum, ya lakum menjadi lakumu. Imam qalun dan kumbul dalam keadaan wasal. Aimanikum menjadi aimanuku aimanikumu, imam qalun dan kumbul. Kemudian maulakum, ini imalah oleh Imam Warash. Kemudian Imam Hamzah Al-Kisai khalaf dengan maulikum. Kemudian wahua Imam Qalun, kemudian Abu Ja'far, Abu Amru membaca dengan wahwa matikan ha. Apabila waqaf oleh Imam Ya'qub menjadi bacanya wahu wahu, ya demikian dimatikan wawnya, dimatikan ha dan wawnya juga dimatikan wahu. Kalau waqaf dengan disakinkan ha. Berikut bacaan dengan Imam Warash.
1: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إمام قلن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي

0: لكم وهو العليم الحكيم. Berikut dengan Imam Waraj. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan gabungkan diri dengan Pro 1 RRI Banda Aceh lewat nombor kontak 0651443336 untuk membacakan makra surah surah At-Tahrim dari ayat pertama hingga ayat 4. Sambil menunggu, kita lanjutkan dengan bacaan Imam Waraj. Di sini alif dipindahkan ke huruf dal karena sebelum alif didahului huruf mati, maka baris alif dipindahkan kepada huruf tersebut. Wa id asarra menjadi wa idza sarra. Imam Hamzah wa id asarra dengan sakta. Kemudian nabiu nabiyu, Imam Nafi' membaca nabiu. Kemudian Imam Waraj, Hamzah di sini dengan alif di sini diibdalkan dengan waw atau dengan iya. Di samping Imam Nafi' tadi sebagai imam riwayat, imam qiraahnya menjadi nabiu, menjadi panjang lagi Imam Waraj nabinya itu karena menjadi wajib. Nabiu tadi menjadi nabi uwila, ini Imam Waraj, atau nabi uyila diganti ibdal ya atau waw. Kemudian assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan lagi Ibu Ani, Ibu Nur Leli.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Iya, silakan.

0: Nabba'a, Bu, ya. Falamma nabba'at, ya.
1: Nabba'at.
0: Nabba'at, ya.
1: At. Bukan itu, ta, Ustaz.
0: Di mana?
1: Ini tempat falamma.
0: Falamma nabba'a. Nabba nabi. Bukan dibaca, bukan tabi, kan? Nabba'a nabi itu seakar kata itu. Nabba'at. Nah, berikutnya lagi man amba'aka, berikutnya lagi ya.
1: Falam.

إن تتوبا إلى الله فقد سعت قلوبكما.

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur Leli, kedua kalinya hadir. Wa id dengan sakta Imam Hamzah, Nabiu Nabiu illah, falamma naba'a dhahri fi Arafah. Kemudian naba'a man amba'aka manamba'aka. Kalau Imam Waras menakalkan man amba'aka, ya dengan Imam Hamzah apabila dengan sakta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nur Ajijah.
2: Salam Ara.
1: Iya, silakan. Silakan, Bu. Oh, macet-macet. Qala naba alimul khabir. Ya, bacaan dengan Imam Waras sekarang. Wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Iya. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabeh. Ya, silakan.
2: Auzubillahi.
1: Macet-macet, Bu. Imam Waras demikian, Imam Hamzah. Wa id asarran nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha. Imam Waras langsung.

0: Ba'd dengan Imam Ibnu Katsir, hinya panjang. Wa allaharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ نَبَّأَكَ هَذَا. Dengan Imam Waras barusan, berikut dengan Imam Hamzah. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا هَذَا. Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, yes, coba dibacakan, kurulakan dengan baik teleponnya.
1: Ya ayuhan nabiyul Ya ayuhan nabiyul ma tuqarrimu ma hahalallahu lima tuqarrimu ma hahalallahu lak tabta'i marzatu azwajik wallahu afurur rahim. Ada

0: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur Azizah di Lam Ara. Kita lanjut dengan bacaan berikut ini dengan Imam Warash. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara. Tadhahara, kita tasydid.

berikut dengan Ibnu Katsir. Bedanya nanti Jibrila bacanya menjadi Jabrila dengan baris atas, Jabrila alaihi panjang alaihi. Kemudian itu berbedanya. Imam Nafi' Ibnu Katsir tallaharu juga tallaharu.

Dengan syu'bah sekarang, Jibril menjadi Jabrail. Jabrailu. Wa in

صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat, menambah pemahaman dalam membaca Al-Quran. Dan yang belum sempat pada malam ini, ya sudah banyak, sudah ramai yang enggak sempat lagi, ya warga Matai, warga Sigli, kemudian warga apa lagi, banyak ya yang tidak bergabung lagi munasabah apapun. Silakan nanti kembali untuk menggabungkan diri pada malam Kamis, malam Jumaat akan datang, kembali hadir insyaAllah bersama Perum 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Dan ini malam ini bergabung yaitu Ibu Rasna di Gucci Kajato, kemudian Babe Patimura Banda Aceh, kemudian Ibu Mardiana, Ibu Erni ini di Gucci Kajato juga, Bu Nursiah Pulau Aceh, kemudian Nur Laili, Bu Nur Laili di Pekat Air, Pak Rusli di Surin Banda Aceh, dan Humaira di Sigli, Ibu Ani di Imasin Banda Aceh, dan terakhir Ibu Nur Azizah di Lam Ara Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai pendengar Pro1 dimanapun Anda berada di malam hari ini, tentunya saya Khaira masih menemani Anda hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam ya. Gimana sih suasana malam Anda pendengar? Ada yang sudah istirahat, ada juga yang masih nongkrong, ada juga yang masih ya keliling-keliling kota Banda Aceh ya, ada juga yang masih mencari jajanan, makanan, dan lain sebagainya. Oke, dalam ruang rindu malam ini tentunya saya sudah hadirkan dua lagu untuk Anda. Ada darinya Ariana Grande dengan judul Side to Side yang dirilis pada tahun 2016. Kemudian yang terakhir barusan lagu darinya Benson Boone dengan judul If You Still Love Me ya. Oke, pendengar tentunya di malam hari ini, tentu setiap malam kita mempunyai cerita yang berbeda-beda ya. Kalau ngomong-ngomong masalah rindu, ya pasti ada dong ceritanya. Ada rindu dengan kenangan, kenangan manis yang gak bisa dilupakan. Ada juga yang rindu dengan someone, ada juga yang rindu dengan tempat, rindu dengan makanan favorit, iya kan? Apapun ceritanya, biarkan malam ini menjadi ruang ya untuk menghangatkan hati melalui lagu-lagu yang akan siap menemani Anda di malam hari ini. Ya, selamat datang di Ruang Rindu bersama Pro1 RRI Banda Aceh. Oke, tadi juga ada teman-teman saya yang bergabung melalui live TikTok ini ya. Hai semuanya yang bergabung di malam hari ini, mudah-mudahan kalian sehat ya. Aduh, katanya ada yang minta request lagu dari Bang Apik, lagu Multo. Ah, gak bisa, yang betul-betul aja dong minta requestnya ya. Kita malam ini ruang rindunya harus dari Manca Hits ya. Oke, jadi bisa di request lagu-lagu yang sedang ngetren di TikTok mungkin atau di Instagram, silakan ya. Oke, pendengar, ngomong-ngomong masalah lagu yang terakhir darinya Benson Boone, If You Still Love Me, ya perlu kita ketahui bersama bahwa lagu tersebut bukan resmi lagu darinya Benson Boone. Lagu yang beredar di YouTube maupun di TikTok dengan judul tersebut memang diunggah oleh kanal Benson Record Lab dan secara jelas diberi label sebagai All Generate Fun Tribute, sehingga bukan bagian dari diskografi resmi Benson Boone. Nah, pendengar, lagu ini beredar sebagai karya penghormatan buatan penggemar yang menggunakan teknologi AI dengan nuansa vokal khas Benson Boone. Nah, meski bukan rilisan resmi, lagu ini mengangkat tema yang begitu dekat dengan banyak orang. Mulai dari keraguan, harapan, dan juga pertanyaan sederhana yang sering muncul setelah sebuah hubungan berakhir. Nah, jika Anda masih mencintai seorang, apakah masih ada kesempatan untuk kembali? Inilah If You Still Love Me artinya ya. Menurut Anda seperti apa? Ya, ya mungkin rindu dengan masa lalu ya kan. Jika Anda berharap apakah masih bisa kembali, itu cuman jawabannya dari hati Anda paling dalam ya. Oke, kita hadirkan kembali lagu-lagu dalam ruang rindu di malam hari ini. Kita dengarkan dari BDA dengan judul Second Bite of the Apple. Oke, selamat mendengarkan.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Ti, sini dulu kau.
4: Ya apa, aku lagi kerja loh.
3: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
4: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
3: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
4: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
3: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
4: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
3: Kok baru sekarang kau bilang?
4: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: dulu. Nanti di sesi kedua, kalau ada kesempatan saya buka melalui line telepon ya. Oke, sayang juga nih udah ada yang WhatsApp udah dari tadi ya, jam 9. Aduh, gak semangat banget ini. Semangat maksudnya, bukan gak semangat ya. Oke. Saya bacakan dari yang paling bawah. Seperti biasa ada teman saya ini, Mumul dari Aceh Timur ya kan. Selamat malam Kak Ira. Iya, selamat malam juga. Ruang Rindu ini aku mau diputerin lagu darinya Ed Sheeran dan juga Khalid dengan judul Beautiful People. Yap, mantap banget itu lagunya. Salamnya untuk teman-teman seangkatan DEA KPI Winarani di Banda Aceh, dan juga untuk keluarga aku yang ada di Aceh Timur, untuk my bestie juga, dan untuk Kaira khususnya di malam hari ini. Sehat terus ya Kaira, semangat, aku lagi dengerin kamu. Oh, terima kasih. Kemudian juga ada siapa sih ini? Ada Safira ya, ada Safira malam ini, ada 3 orang teman aku yang bergabung dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Oke, ada Safira pendengar seperti biasa, di mana lagi kalau bukan di Simpang 3 Sigli. Mungkin tetanggaan dengan Kak Diana kali ya. Tapi saya gak tahu juga sih, menerka-nerka alias meneba-neba aja, hanya sebatas bercanda doang ya. Mana tahu betul kali yang saya bilang ini. Oke, ya dia request lagu dari Maroon 5, judulnya Memories. Oke, thank you Safira. Salamnya untuk kamu aja semuanya ya Kaira. Jangan lupa nanti hati-hati kalau pulang. Jangan sampai jangan sampai ketemu sama anu-anu. Sama anu-anu apa? Sama hantu maksudnya. Yang ada hantu takut sama aku ya Safira ya. Oke, kemudian juga ada, ya, ada Eci di malam hari ini, kok cewek semua ya. Tapi ada Mas Roy juga ini yang request lagu di malam hari ini. Saya bacakan yang dari Eci dulu ya. Eci di Langsa malam hari ini. Ini sebenarnya Ecinya asalnya dari mana sih? Apakah mungkin lagi berada di Langsa? Oh iya benar. Ya. Assalamualaikum Kairan ya, aku Eci. Aku lagi dalam perjalanan ke Langsa malam hari ini. Doain ya, semoga cepat sampai dan selamat. Oke, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan ya. Pengen dengerin lagu darinya James Bay dengan Julia Michael dengan judul Peer Pressure. Oke, baiklah Eci dan keluarga. Salam ya untuk baby Ashraf di malam hari ini. Pasti babynya lagi bobo-bobo, cantik manja gitu ya. Oh, bobo ganteng karena Ashraf ya. Ashraf itu cowok ternyata. Oke, ada Mas Roy ya. Mas Roy, gini Mas Roy request lagu jenis Home by the Sea. Oke, salam manis untuk Kaira, Fitri, Kayana, Lia. Oke, untuk semua-semuanya aja deh ya yang dengerin di malam hari ini. Apa nih ya? No Mercy, Where Do You Go? Alternatif Kaira. Kalau nggak ada yang tadi di atas gitu maksudnya ya. Oke deh, kalau seperti itu. Saya carikan dulu ya lagu untuk semuanya ya, pendengar dimanapun Anda berada. Untuk apa kita buka lagi ya satu penelpon mungkin ya di malam hari ini. Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung, satu penelpon aja, siapa cepat dia dapat ya di 0651 44336. Kita sapa dulu yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Warga
0: Pidijaya.
1: Iya.
0: Warga Pidijaya mau request lagu apa, warga Pidijaya? Manca hits ya.
1: Dari tahun?
0: Dari tahun 2000 sampai 2010.
1: Oh, saya penyanyi, ya saya dari penyanyi favorit aja lah, dari Linkin Park.
0: Penyanyi favorit dari?
1: Dari Linkin Park.
0: Linkin Park.
1: Ya, Linkin Park.

0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya
0: judul-judulan.
1: Bukan tuh, senggol-senggolan. lupa ya. Chlorine ya judulnya. Chlorine dah, kalau nggak salah.
0: Chlorine.
1: Lupa. Soalnya pernah saya minta sama Bang Amar kemarin. Lupa ya.
0: Kayaknya di playlist Bang Amar deh.
1: Ya. Enggak, atau dari ini aja lah, kalau enggak.
0: Siapa itu?
1: Dari Celine Dion aja lah ya.
0: Celine Dion?
1: Ya.
0: Apa judulnya?
1: Terserah aja lah.
0: Aduh, terserah.
1: Ya.
0: Aduh, terserah ini ya. Sebentar, saya cari dulu nih.
1: Karena yang saya minta kemarin sama Bang Mar enggak, sudah lupa saya judulnya.
0: Aduh, gimana sih Celine Dion? Bentar ya.
1: Nanti baca selanjutnya kita lihat nanti lagunya apa judulnya. Sudah lupa.
0: Iya, betul-betul banget. Sebentar, saya cari dulu nih. Celine Dion. Apa ya? Cocoknya ya.
1: Yang agak keras lah, bentar. Yang agak keras-keras itu.
0: My heart will go on. Nothing but broken my heart.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Yang mana nih?
1: Boleh cakap my heart saja.
0: My heart yang mana?
1: Broken my heart yang tadi dibilang.
0: My heart will go on.
1: Ya, ya, yang enggak, yang habis itu.
0: Nothing broken my heart.
1: Ya, ya. No. Ya, itu aja ya.
0: Tapi ini udah masuk all this. Gimana dong, udah masuk all this ini?
1: Gak bisa.
0: Iya, yeah, gak bisa.
1: Alah, dikira yang bisa-bisa aja lah ya.
0: Yang bisa-bisa.
1: Yang bisa, yang bisa diputar misalnya tahun 2000 apa lagunya? Ya, tahun 2000 misalnya.
0: Tahun 2000.
1: 2000,
0: Udah harus dari Celine ya?
1: Ya, dari Celine aja. Ya,
0: oh, Alone.
1: Ya, ya, ya.
0: Atau I want you to need me.
1: Yang boleh diputar tahun 2000, tahun 80 itu diputar aja, enggak apa-apa.
0: Oke, saya ambil Alone aja ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salamnya untuk siapa?
1: Buatnya CEO yang ada di sana. Mudah-mudahan sehat selalu lah malam ini ya.
0: Oke, amin.
1: Kayaknya nih udah banyak tugas malam nih kayaknya.
0: Siapa?
1: Kaira.
0: Enggak deh, biasa aja, seperti biasa juga jadwalnya.
1: Oh iya, gak mungkin saya aja yang kurang dengar.
0: Iya, betul.
1: Oh iya, iya. Oh, buatnya yang udah masuk tadi semuanya. Pokoknya buat sama-sama aja lah, okay. Malam ini ya. Karena okay. Udah malam ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Mas Radit.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endingnya ketawa ya Mas Radit ya. Oke, okay, gak perlu lama-lama lagi, kita hadirkan dulu lagu darinya Ed Sheeran dan juga Khalid dengan judul Beautiful People. Selamat mendengarkan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini. RRI Prosa.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam hari ini, tentunya Anda masih bersama kami di frekuensi 97.7 FM. Lagu terakhir dalam ruang rindu di malam hari ini darinya Celine Dion dengan judul Alone yang dirilis pada tahun 2008. Mudah-mudahan requestnya Bang... siapa tadi ya? Bang Radit ya di Pidijaya. Walaupun ini lagu pilihan saya, judulnya mudah-mudahan terhibur ya dan senang Anda mendengarkannya ya. Oke, seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat saya hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila. Dan di malam hari ini juga sebagai pengantar tidur seperti biasa Anda ditemani dengan lagu-lagu dalam jazz musik. Terima kasih BTW untuk Anda yang sudah bergabung dalam ruang rindu di malam hari ini. Dan terima kasih yang senantiasa menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda yang sudah mendengarkan udah dari tadi pagi subuh ya sampai dengan saat ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tuntas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh, mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, naf'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharaini, Allahumma amin. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi, falhamdu liman sattaraka wa laysal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi, barang siapa yang memuliakanmu maka hanya sanya, maka sebenarnya ia memuliakan apa yang ada padamu disebabkan indahnya tutupan Allah. Falhamdu liman sataraka wa laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Maka pujian itu sebenarnya untuk yang menutupimu, bukanlah pujian itu untuk yang memuliakanmu dan yang mengapresiasimu. Kita ulangi. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi. Orang yang memuliakanmu itu hanya sanya ia memuliakan indahnya tutupan Allah terhadapmu. Hanya sanya ia memuliakanmu karena indahnya tutupan Allah terhadapmu. Maka yang berhak menerima pujian itu adalah yang menutupimu, bukanlah pujian itu untuk orang yang memuliakanmu atau yang mengapresiasimu. Hikmah ini masih ada hubungan dengan hikmah sebelumnya, yaitu tentang tutupan Allah. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa salah satu sifat Allah itu sitir, maha menutupi, menutupi keburukan-keburukan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha hayyun sitirun yuhibbul haya'a wa sitra. Sesungguhnya Allah hayyun, itu maha pemalu, sitirun, lagi yang maha menutupi. Yuhibbul haya'a wa sitra, Allah mencintai sifat malu, wasitra, sifat menutupi. Apa makna menutupi di sini? Maknanya adalah menutupi keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, maksiat yang kita lakukan. Itu merupakan sunnatullah terhadap manusia. Jadi salah satu sunnatullah terhadap manusia dengan namanya Allah As-Sittir, Maha Menutupi. Allah menutupi kekurangan kita, perbuatan buruk kita, maksiat kita. Dengan sunnatullah itulah kita bisa berinteraksi seperti ini. Kalau Allah enggak tutup, kita enggak bisa keluar rumah, enggak ada yang sanggup lihat kita. Kalau Allah enggak menutupi keburukan kita, dosa kita, maksiat kita, maka tidak ada yang mau berkawan dengan kita. Kita akan dibenci bahkan oleh orang yang paling kita cintai. Kita akan dipandang jijik bahkan oleh orang yang paling kita hormati. Tapi karena sunnatullah tadi, karena cinta dan sayangnya Allah kepada kita, maka melalui nama Allah Sittir yang Maha Menutupi, Allah tutup. Jadi ketika seperti ini, kita bisa tetap berinteraksi, bersosial, saling menghormati, karena enggak nampak kejelekan kita. Coba kalau nampak, mana ada orang mau berkawan sama kita? Terserah, sebagus apapun dia, secerdas apapun dia, sealim apapun dia, sebaik apapun dia, yang pasti kalau dia manusia, dia punya keburukan yang ditutup sama Allah. Dengan ditutup keburukannya itu, maka dia kemudian mendapatkan pujian karena kelebihannya, mendapatkan penghargaan karena kelebihan yang dia miliki, mendapatkan keistimewaan, diagungkan, dibesarkan karena sesuatu yang bernilai yang dia miliki. Tetapi itu karena sudah sebelumnya ditutup sama Allah yang buruk-buruk. Apalagi sifat kita manusia. Sifat kita manusia itu, kalau kita menemukan banyak keutamaan pada seseorang, itu cukup satu saja yang jelek nampak, maka hancur semua keutamaan itu. Itu kan sifat kita manusia. Jadi umpama ada orang yang baik di pandangan kita, soleh, alim, yang kita kenal selama ini, tiba-tiba sekali nampak keburukannya. Yang gak ada yang gerd awai, gak ada hendu mbak dengan. Itu kan tabiat kita manusia. Apalagi yang nampak banyak misalnya, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek pada seseorang. Nali yu, abih, gak ada yu. Maka kalau seperti itu, tidak bisa berjalan kehidupan manusia dengan baik. Allah tutup. Itu As-Sitr atau nama Allah Sittirun, Maha Menutupi. Jadi tapi kita ulang sedikit, kalau pada hikmah sebelumnya itu memang dibagi dua oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ini, atau oleh para ulama sufi yang lain juga, tutup ini dibagi dua dalam seorang hamba memahaminya. Ada yang meminta kepada Allah, dia ditutup bukan dosanya saja, tetapi dia meminta kepada Allah ditutup agar ditutup jalan dia berbuat maksiat, ditutup jalan dia berbuat dosa. Itu satu model hamba Allah. Jadi dia jauh hari sebelum dia katakanlah berbuat maksiat, dia selalu berdoa kepada Allah. Dan doa itu sudah kita sebutkan itu, antara doa para ulama salafus saleh itu, jadi mereka berdoa minta kepada Allah agar segarlah jalan kepada dosa itu ditutup habis oleh Allah, agar dia tidak berbuat dosa. Ada model kedua, dia meminta ditutup oleh Allah setelah berbuat maksiat. Setelah berbuat maksiat, karena sudah buat maksiat, sudah punya banyak dosa, dia meminta kepada Allah, ya Allah, jangan nampakkan dosaku ini di hadapan manusia. Kalau manusia tahu dosaku ini, maka tidak ada yang mau melihatku, melirikku. Ini dua model. Jadi ada yang meminta kepada Allah sifat ditutup ini dari awal. Maksudnya dia meminta agar seluruh jalan kepada maksiat itu ditutup habis oleh Allah, sehingga dia tidak jatuh dalam maksiat tersebut. Ini yang paling istimewa, yang seperti ini. Ada yang kedua, yang kedua sudah jatuh dalam maksiat, kemudian dia meminta kepada Allah agar maksiat yang sudah dia lakukan ditutup oleh Allah. Ini dua model orang. Yang paling bagus tentu yang pertama, dari awal dia sudah minta kepada Allah jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Dia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, selalulah bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu, takut kepadamu, untuk selalu semangat berbuat taat dan jauh daripada maksiat. Dia dari awal sudah minta bantu kepada Allah untuk itu. Kemudian dia berdoa juga seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku. Nasiati biadik, terus pegang ubun-ubunku. Jangan pernah lepaskan aku dari penjagaanmu, dari penutupanmu, walaupun satu kedipan mata. Jadi dari awal sudah berdoa seperti itu. Di samping tentu juga dia berdoa, kalau kemudian jatuh dalam maksiat, dia juga berdoa, ya Allah, jangan nampakkan maksiatku. Karena yang walaupun yang paling bagus tingkat pertama, tapi yang idealnya dua-dua. Berdoa kepada Allah agar ditutup segala jalan untuk berbuat maksiat sehingga tidak melakukan suatu maksiat, dan berdoa kepada Allah agar maksiat yang katakanlah sudah kita lakukan juga ditutup. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Faktanya kan demikian. Dan nama Allah atau sifat Allah menutupi ini, ini luas jangkauannya. Ini sampai kepada fikih nanti. Jadi sitir, nama Allah yang maha menutupi ini sampai masuk ke ranah fikih dia. Dan ranah akhlak. Ranah fikih bagaimana? Kalau seseorang melakukan sebuah dosa, itu memang disuruh jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu ranah fikihnya seperti itu. Baik itu dosa yang mengharuskan hudud atau tidak. Apa dosa yang mengharuskan hudud kalau terbukti zina? Contohnya. Dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti zina yang mengharuskan hudud, ya. Itu setelah seseorang melakukan dosa itu tidak boleh kasih tahu ke orang. Memang disunatkan tutup, taubat kepada Allah, tutup minta taubat, apa, bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kemudian kita kasih tahu orang. Makanya datang seorang perempuan kepada Rasulullah suatu ketika, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Kata Rasulullah, kamu ini ngomong apa? Pergi jauh-jauh sana, jangan aneh-aneh, saya sedang ada kerjaan. Ditolak oleh Rasulullah. Maka perempuan itu pulang. Besok dia enggak enak hati, datang lagi ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sudah berzina. Tegakkan hukum Allah kepada saya. Rasulullah kembali memarahi dia. Kamu ini ngomong apa? Jangan aneh-aneh. Kamu ini ngawur. Sana jauh. Jauh-jauh sana. Saya sedang ada kerjaan. Pulang si perempuan ini. Besoknya lagi dia balik lagi karena enggak enak hati. Wahai Rasulullah, tegakkan hukum Allah. Saya sudah buat zina. Rasulullah masih marah juga. Masih enggak terima. Maksudnya mungkin dia itu ngawur, enggak jelas, lagi enggak enak pikiran, ngomong entah apa. Tapi kemudian perempuan itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah mengandung anak daripada zina itu." Jadi dia kasih bukti, saya sudah mengandung. Maka karena sudah sangat terang benderang seperti itu, Rasulullah baru tidak bisa menolaknya lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si perempuan ini, kamu pulang, kita tunggu sampai kamu melahirkan, anakmu selamat, kamu kemudian sehat kembali, datanglah ke sini, baru kita tegakkan hukum Allah, kamu kita rajam. Karena dia perempuan sudah menikah. Maka ketika itu dirajam perempuan itu. Tetapi, 3 kali Rasulullah menolak ini, kemudian menjadi dalil bagi para fuqaha untuk mengatakan kalau kita melakukan sebuah dosa memang disuruh tutup, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tetapi kemudian taubat kepada Allah. Taubat dengan sebenar-benar taubat, mudah-mudahan Allah ampunkan di dunia dan akhirat. Itu sampai ke situ. Kemudian demikian juga dalam akhlak sosial. Dalam akhlak sosial, kita jangan suka membuka aib orang. Mungkin Allah takdirkan ada sebagian aib orang nampak di depan kita. Sebisa mungkin kalau kita bisa tutup, tutup. Makanya seperti persaksian dalam zina itu. Persaksian dalam zina itu tidak mudah. Harus ada 4 saksinya itu. Dan 4 saksi itu saksinya harus sama semua, enggak boleh beda-beda. Kalau beda satu aja, 4-4 kena cambuk 80 kali satu-satu orang masing-masing. Kemudian mitabut ya, hanabut mitabut. Jawab lelaki celah mabut. Ada saksi zina 4 orang. Dipanggil oleh hakim satu-satu, kamu jadi saksi zina orang itu. Iya, saya saksi. Waktu kejadian itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi yang pertama, dia pakai celana warna coklat. Oke, baik, saksi pertama berangkat. Panggil saksi kedua, kamu saksi? Iya. Waktu mereka melakukan itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi kedua, warna coklat. Kemudian berangkat saksi kedua, panggil saksi ketiga, kamu saksi ya? Juga warna coklat. Ditanya celana warna coklat. Dipanggil saksi keempat. Ketika dipanggil saksi keempat, dan itu terpisah-pisah saksinya, dipanggil saksi keempat, mungkin umurnya agak tua, matanya udah agak ragu dia, apa celananya, kayaknya hitam. Itu 4-4 saksi dipanggil balik, dicambuk 80 kali satu orang. Begitu ditutup maksiat itu oleh Allah. Makanya kalau kita paham sifat Allah menutupi sifat sayang Allah, kita akan menangis. Satu sisi memang kita diancam, jangan macam-macam buat dosa. Diancam dengan dicambuk, diancam dengan zina. Tetapi ketika hamba itu jatuh dalam maksiat tersebut, sulit untuk menghukum si hamba karena aturan yang dibuat oleh Allah sangat ketat sekali. Jadi satu sisi Allah keras, di sisi lain Allah sayang, ingin menyelamatkan hambanya. Nah, Jadi dalam kehidupan sosial juga kita saling menutupi. Yang melakukan maksiat pun tutup taubat kepada Allah. Kecuali maksiat-maksiat yang sudah dilakukan secara terang-terangan. Kalau sudah terang-terang sekali, tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa itu. Nah, makanya beda nanti kondisi sebuah maksiat kalau sudah dilakukan secara terang-terangan dengan maksiat yang masih sembunyi-sembunyi. Itu beda lagi penindakannya. Nah, jadi kembali ke asal tadi, sifat Allah sitir. Hari ini kita bisa hidup, berinteraksi, diterima oleh manusia, mendapatkan penerimaan di hadapan manusia oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh siapapun seperti ini. Bahkan mungkin kita dipuji, dihormati. Maka itu murni karena Allah tutup tadi. Kalau Allah enggak tutup, enggak ada lagi kita. Nah, setelah kita mengetahui seperti ini, kalau ada orang yang memuji kita, berarti yang pantas dipuji siapa? Allah yang menutupi buruknya kita sehingga dia mau puji kita. Kalau Allah tidak tutup, mana ada orang mau puji kita? Mana ada orang mau lirik kita? Jadi setiap ada orang menghormati kita, menghargai kita, bahkan mungkin mengagungkan kita, membesarkan kita, karena mungkin kita punya ilmu, punya kelebihan, kekayaan, macam kelebihan lain, itu bukan karena ilmu itu bukan karena kekayaan itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena tutupan Allah tadi. Maka ketika kita dipuji, diagungkan, yang kita ingat pertama adalah Allah, sifat sitir Allah, bukan kitanya. Jadi bukan kitanya. Ada itu satu ungkapan, ungkapan sudah agak lupa juga. Ungkapannya kira-kira begini. Madhul abdi mudihal abdu yurbi imanuhu. Seorang hamba yang benar-benar hamba, ketika dia dipuji, itu menumbuhkan imannya kepada Allah. Ini baru betul-betul hakikat seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba itu dipuji, dibesarkan, justru imannya kepada Allah makin meningkat. Bukan imannya kepada dirinya sendiri, bukan kepedeannya, bukan merasa hebatnya. Setiap dia dipuji, dia langsung ingat Allah. Terima kasih ya Allah, karena engkau telah menutupi buruknya diriku, menjijiknya diriku, menjijikkannya diriku, sehingga dia enggak tahu, sehingga dia puji saya. Terima kasih ya Allah. Itu kalau tauhidnya seperti itu. Jadi pujian yang diterima oleh seorang hamba bukan justru membuat dirinya semakin merasa tinggi, merasa hebat, bukan. Justru dia semakin membesarkan Allah, semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia bersyukur kepada Allah karena telah menutup aibnya, dosanya, jeleknya dia, sehingga orang memuji dia. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, karunia tadi ditutup, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang bisa nampak bersih salah satu pun di antara kalian wahai manusia. Hana yang gelih mendum dayo, yang pegahaba hang geje pegahaba duk ino, yang dengar hang geje dengar duk iku. Cuma kalau ditutup oleh Allah, maka beher de bacut. Beher de tak apa gaya-gaya roh de. Tak bahan ada kata je. Makanya sebagian ulama mengajarkan kita terang-terangan. Seperti pernah kita sampaikan tentang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi di seorang ulama besar itu dalam mazhab Hambali. Nanti bisa dilihat profilnya di search. Itu ulama besar hidup pada abad ke-7 Hijriah atau sebelumnya. Punya ratusan karangan ma'ruf. Jadi dulu itu kalau beliau mengisi kajian keilmuan itu, yang hadir itu puluhan ribu orang. Sampai orang saking senangnya kepada beliau dan ilmu beliau itu, setiap pengajian itu beliau direbut, dikecup oleh pak-pak bapak ulai itu, ituah. Saking senang tahu orang, berayu, dibut-but, di... Tapi beliau marah. Suatu ketika karena beliau tidak tahan lagi, ini sudah berlebihan, beliau marah. Selesai pengajian, orang berlarian ke beliau, bengeng. Beliau berteriak. Apa kata beliau? Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah. Kata beliau, stop. Tidak boleh seperti ini. Ketahuilah, seandainya kalian tahu siapa hakikat diriku, apa yang ada di belakang sana, kalian akan melemparkanku dengan batu. Tidak boleh seperti ini. Hanya nyorin kata tauhid kapah. Nyodanya nyan yang dah minta. Hanatho tadi muka puhan itu rilung, you know. Hanatho budah go. Hanatho pemulia go. Jadi kita ini hanya karena Allah tutup saja. Kalau bukan karena Allah tutup, tidak ada. Maka disebut di sini, qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, id laula sitruhu anil ma'asi ma kuntu muti'an, wa laula sitruhu fiha la kuntu muhanan 'indal khalqi wa makhsusan bil maqti bainahum. Kalau bukan karena Allah tutup daripada maksiat-maksiat yang pernah aku lakukan, sungguh sampai hari ini aku tidak akan bisa berbuat taat. Kalau Allah tidak tutup, berbuat taat pun kita tidak bisa. Tidak bisa kita pergi ke masjid, orang tidak suka dengan kita, marah, menjijik dengan kita, malu kita. Walau la sitruhu fiha la kuntu muhanan. Kalau bukan karena Allah tutup, sungguh aku terhina. Indal khalqi, di hadapan makhluk. Wa makhsusan bil maqti bain, aku akan dibenci di kalangan manusia. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Tuhanku, nikmat karunia ditutup tadi, sungguh aku akan dalam kondisi ingin mati saja. Fal khalqu kulluhum innama yata'amaluna bainahum bisitri maulahum. Maka ketahuilah, seluruh manusia ini bisa bergaul, bisa berinteraksi, ini karena Allah tutup oleh Tuhan mereka. Walau khala 'abduhu min sitrihi la abghadahu ahabbun nas ilaihi. Kalau seorang hamba terlepas, lepas dari tutup Allah, dari tutup sama Allah, maka dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya. Apalagi yang alim-alim sedikit, yang metengku-tengku macam menai depa berok-berok je anak sokalan le je. Ya, menyatakan ni ya peraya-peraya. Tapi kan Allah tutup. Walau khala 'abduhu min sitri, kalau seorang hamba itu lepas daripada tutupan Allah, tidak ditutup, la abghadahu ahabbun nas ilaihi, sungguh dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya sebelumnya. Wala adahu asfaqal khalqu alaihi, dan dia akan dimurkai, disakiti oleh orang yang paling menyayanginya sebelumnya. Wala ahlakahu ar'aful khalqi ilaihi, dan sungguh dia akan dicelakai oleh orang yang paling berlemah lembut sebelumnya kepadanya. Walillahi darul qail, maka sungguh apa namanya, luar biasa, sungguh indah sebuah syair yang berbunyi, yadhunnuna bi khaira wa ma bi min bin khair. Orang-orang menganggap aku baik, padahal bukan karena baik yang ada padaku. Walakinnani abdun dhalumun kama tadri. Akan tetapi pada dasarnya aku adalah seorang hamba yang sangat zalim kepada diriku sendiri, kama tadri, sebagaimana engkau tahu wahai Allah, satarta uyubi kullaha an uyunihim, telah engkau tutup aib-aibku semuanya daripada mata-mata mereka manusia, wa albastani thauban jamilan minasitri, dan telah engkau pakaikan kepadaku wahai Allah pakaian indah sebagai bentuk tutupan daripada yang buruk-buruk. Fasaru yuhibbuni wa ma ana billadhi yuhibbu, maka kemudian dengan itu manusia mencintaiku, suka kepadaku, memuliakanku, padahal aku tidak pantas untuk dicintai. Walakin syabbahuni bil ghair, tetapi sebenarnya yang mereka lihat dariku itu orang lain, bukan diriku. Diriku yang sebenarnya hanya engkau yang tahu wahai Allah, telah engkau tutup. Fala tafdahuni fil qiyamah bainahum, maka jangan engkau hinakan aku wahai Allah nanti di hari akhirat di antara manusia itu. Wa kulli ya maulaya fi mauqifil hasyar, dan bantulah aku wahai Tuhanku nanti di hari akhirat di padang mahsyar. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan hikmah ini, dengan pemahaman tauhid tentang sifat Allah Sittir ini, membuat kita tidak lagi berani congkak diri, berani menganggap diri sudah hebat, sudah bagus, sudah terlalu kepedean, merasa diri tinggi, tidak ada semua itu. Itu murni karena Allah tutup saja kekurangan-kekurangan dan aib-aib kita. Maka yang layak untuk dipuji selamanya untuk semuanya adalah hanya Allah As-Sittir. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso, mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Sari berita. BI bersama PT SBA kerjasama pemanfaatan limbah uang kertas. Bimtek penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas atau LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026.
3: Semen Andalas,
2: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini menegaskan, kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
4: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak, ya akan banyak. Kalau sedikit ya, itu yang dikirim juga akan sedikit.
2: Sementara itu, General Manager GM PT SBA, R.A.D. Santosa memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
5: Karena semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
2: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar Bimtek penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
7: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun di pemerintah kota.
6: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe berhasil meningkatkan kedisiplinan.

0: Anda dengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
3: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
2: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Mangrove di pantai Cot Nehot, Gampung Jaboy terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan ini menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Kawasan mangrove di pantai Cot Nehot, Gampung Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Sekretaris Gampung Jaboy, Mahmudi, mengatakan penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata mahasiswa, dan sejumlah lembaga lainnya.
5: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu, ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
4: Ia menjelaskan meski banyak pihak terlibat dalam penanaman,

0: Perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Chot Nehet. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Chot Nehet menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukuta Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara